Tahu gak sih ternyata 2 hari yang lalu itu diperingati sebagai hari pajak teman Pro 2. Karena memang hari pajak ini diperingati setiap 14 Juli dengan merujuk pada momentum historis pada tahun 1945 ketika kata pajak pertama kali dimuat dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sepanjang paruh pertama 2026 penerimaan pajak nih ya, kalau ngomongin tentang pajak gitu ya, itu mencapai 1,35 triliun lebih gitu ya teman produs, 1 triliunan lah pokoknya gitu ya, atau 43,9% dari target APBN sebesar 2 triliun gitu ya, dan tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ngomongin tentang pajak ini kan sering dibilang sebagai tanda dewasa gitu ya. Ketika lo udah mulai getting involved gitu ya untuk bayar pajak, atau mungkin udah pusing gitu ya terkait dengan kata-kata pajak. Nah, itu artinya memang lo tuh udah ada di momen-momen dewasa teman Pro 2 ya. Nah, kenapa tiba-tiba gue ngomongin ini ya teman Pro 2 ya? Karena memang mungkin kalau ngomongin tentang pajak gitu ya, pajak kan tulang punggung utama APBN yang juga berperan gitu ya dalam membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelindungan sosial, dan juga berbagai pelayanan publik lainnya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang pajak, ketika pajak ini tumbuh gitu ya, kemampuan negara untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan masyarakat itu juga semakin kuat. Dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026 gitu ya, beberapa hari lalu teman Pro 2 DJP itu menyelenggarakan berbagai kegiatan secara serentak di Indonesia. Rangkaian ini melibatkan pegawai, wajib pajak, mitra strategis, dan juga masyarakat yang mencakup kegiatan sosial, edukasi, olahraga, seni, dan juga forum dialog perpajakan. Nah, melalui berbagai kegiatan ini, DJP terus menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan wujud gotong royong seluruh elemen bangsa. Gitu ya, dan peringatan Hari Pajak 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui transformasi digital, penguatan integritas, dan pendekatan yang semakin kolaboratif. Dengan semangat pajak tumbuh Indonesia tangguh, DJP ini mengajak gitu ya untuk seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan kontribusi setiap wajib pajak merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi untuk teman produs semua, kira-kira gimana? Apakah sudah siap gitu ya untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh gitu, yang taat? Kayaknya memang itu adalah hal yang mungkin selama ini ngerasanya kayak aduh males banget mungkin, atau apa ya, takut gak worth it dan segala macamnya. Tapi ya namanya juga memajukan daerah, memajukan bangsa bersama-sama gitu ya, semoga di sini juga gak cuman kita yang mengeluarkan selisih duit gitu ya, atau selisih penghasilan kita untuk pajak, tapi juga ketika pajak ini diurun, diambil gitu ya, itu juga bisa punya dampak yang memang benar-benar terasa gitu bagi masyarakat. Oke, okay? Yaudah, nanti kita bakal bahas yang lainnya lagi teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.

0: masih bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

Kamu sudah dengerin Pro 2 dari Malam Teman Terbaik Kamu barengan Ibu Kas pagi hari ini. Sepada nemenin kamu ya di pagi hari ini sampai dengan jam 10. Kita lanjut lagi yuk update informasi-informasi dari Provinsi Lampung, teman Pro 2 ya. Karena memang di pagi hari ini cuaca makin terik ya. Kayaknya nyebelin banget gitu untuk beberapa teman Pro 2. Tapi gak masalah gitu. Karena memang mungkin aja di pagi hari ini masih banyak hal yang harus dikeluhin selain... ketemu sama matahari yang terik dan panas gitu ya teman Pro 2, atau juga mungkin ada beberapa hal yang lagi lo tunggu-tunggu gitu ya, entah itu supaya dia semakin baik atau mungkin di supaya lo bisa membenahi hal tersebut gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga lagi di usahain banget gitu sama Wakil Presiden Republik Indonesia teman Pro 2 yang meninjau langsung kondisi jembatan Wei Bungur di Kecamatan Wei Bungur, Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu kemarin ya teman Pro 2. Jadi pembangunan jembatan ini diketahui mangkrak sejak 2016 dan sempat menjadi perhatian publik gitu ya pasca viral. Dan di keviralan tersebut teman Pro 2 ya, karena viralnya ini by the way itu tuh dicetus gitu ya oleh warga dan juga pelajar gitu ya teman Pro 2 ya, yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu. Dan dalam kunjungannya, Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi rombongannya hingga para pimpinan pemerintah daerah dan bahkan ada Panglima Kodam 21 Raden Intan gitu ya, itu sempat menyeberangi langsung sungai setempat menggunakan perahu kayu. Nah, Pak Wapres mengatakan nih ya, pengerjaan jembatan darurat sekarang lagi dipercepat gitu ya, supaya masyarakat di wilayah setempat tidak lagi bergantung pada penyeberangan menggunakan perahu. Dan menurutnya, akses sementara ini diharapkan akan mempermudah aktivitas warga, terutama pelajar yang setiap hari harus melintasi sungai untuk menuju sekolah. Selain jembatan darurat, Pak Wapres memastikan pembangunan jembatan permanen juga akan segera direalisasikan. Tapi beliau menegaskan gitu ya bahwa proyek ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelesaian aspek teknis, non-teknis, dan juga pembebasan lahan. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengingatkan agar persoalan pembangunan infrastruktur tidak dijadikan ajang saling menyalahkan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Begitu ya, dan saat berada di lokasi, Wakil Presiden Republik Indonesia mengaku prihatin melihat kondisi anak-anak yang selama ini harus menyeberangi Sungai Wei Bungur menggunakan perahu untuk berangkat ke sekolah. Dan menurutnya, kondisi ini sangat berisiko, apalagi kalau misalnya debit airnya meningkat pada musim hujan, teman Pro 2. Ya, dan semoga aja ini memang jadi sarana penting gitu ya nantinya ketika sudah terjadi dan selesai gitu ya pembangunannya, baik yang bersifat temporer maupun yang udah nantinya yang proper gitu ya jembatannya gitu. Dan kayaknya memang masih banyak lagi hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita sebagai masyarakat juga jadi orang yang menyebarkan gitu ya bahwa masih ada terjadi beberapa fasilitas umum atau fasilitas publik yang memang harus dibenahi, dan gak masalah juga gitu ya selama tidak menyalahkan antar sesama gitu ya. Jangan sampai juga justru nanti bukannya dibenahi gitu ya malah memunculkan perdebatan yang sebenarnya gak perlu juga gitu kan. Yang penting kan adalah gimana caranya supaya semuanya berjalan dengan rapih dan juga bisa kembali pulih gitu ya, terkait dengan sarana prasarana publik gitu. Yaudah, Lukas nanti pastinya bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Keep on tuning.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

Yes, masih barengan Ghibli Lukas di pagi hari ini, teman Pro 2 nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya kita bakalan ketemu terus ya sampai dengan jam 10. Jadi ya semoga gak bosan-bosan gitu ya. Dan abis ini kita bakalan update lagi informasi-informasi seputaran Provinsi Lampung, teman Pro 2. Actually di pagi hari ini juga gue ada obrolan yang menarik juga untuk lo dengerin ya. Jadi ya keep on tuning aja di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 ya, ngomongin tentang sekolah teman Pro 2. Gue tuh ada sedikit miss tadi ya di pagi-pagi. Harusnya gue informasiin ini tuh di pagi di mana anak-anak sekolah tuh berangkat gitu. Tapi ini juga bukan kabar yang khusus anak-anak doang gitu atau anak-anak sekolah sih. Tapi ini juga mungkin bisa jadi perhatian kita sebagai masyarakat Lampung. Terlebih lagi kalau ngomongin tentang seorang orang tua gitu ya, atau wali murid gitu dari pelajar di sekolah, khususnya sekolah menengah pertama, khususnya lagi di Bandar Lampung teman Pro 2. Karena baru-baru ini Kejari atau Kejaksaan Negeri Bandar Lampung itu melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Bandar Lampung tahun 2024. Jadi Kepala Saksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari Bandar Lampung Muhammad Iqbal Firdausi mengatakan penyelidikan dugaan korupsi terhadap pengadaan pakaian tersebut berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Dan dia juga melanjutkan gitu ya, ada indikasi kerugian negara pada temuan BPK tersebut sebesar 47 juta rupiah dan penyelidikan tersebut telah dilakukan ekspos kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung untuk menunggu petunjuk selanjutnya teman Pro 2. Dan Iqbal juga menambahkan dalam penyelidikan tersebut pihaknya dalam hal bidang pidana khusus atau Pitsus telah memeriksa sebanyak 10 orang yang terdiri dari unsur Disdikbud. Nah, sebelumnya gitu ya, Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud pada 2024, beberapa tahun lalu, telah menganggarkan lebih dari 13,8 miliar rupiah untuk pengadaan perlengkapan peserta didik jenjang SD dan SMP. Tapi hasil pemeriksaan menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, jadinya berpotensi merugikan keuangan daerah hingga 47,7 juta rupiah. Berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA 2024, kegiatan pengadaan ini mencakup pemberian perlengkapan kepada seluruh peserta didik baru SD dan siswa SMP yang berstatus billing untuk tahun ajaran 2024-2025. Pengadaan tersebut ya dilakukan melalui e-katalog lokal dengan metode negosiasi harga. Dari total anggaran sebesar 13,8 miliar rupiah, diantaranya 8,57 miliar rupiah untuk SD dan 5,31 miliar untuk SMP. Adapun perlengkapan yang diberikan dalam paket tersebut itu terdiri dari topi, seragam, baju batik, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tas sekolah ya. Dan total keseluruhan barang tersebut diadakan oleh 3 perusahaan. Begitu teman Pro 2 ya. Itu adalah CVAJ, terus juga CVPJ dan CVDVN teman Pro 2. Dan semoga aja ini bisa clear lagi masalahnya setelah ini gitu ya. Karena 2024 berarti setahun lagi anak di, ya setahun atau dua tahun lagi anak yang mungkin memakai, ya kan, atau mungkin yang jadi dirugikan gitu ya, termasuk juga orang tuanya, itu udah lulus gitu ya. Jadi 2024-2025, ya ampun, udah agak lama juga ya. Tapi ya semoga terungkap ya, mau itu dari masa lalu, mau sekarang-sekarang banget, terbaru banget gitu ya, apapun hasilnya, semoga memang memberikan kejelasan gitu dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan gitu. Yaudah, Gilbert Kas nemenin kamu di sepada pagi hari ini masih sampai dengan jam 10. Tetap dengerin kita ya.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is 92.5 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: aja.
1: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
2: Tapi Mpok.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi.
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu, barengan Gil Lukas. Di pagi hari ini masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Lukas gak sendirian lagi teman Pro 2 ya, karena abis ini Lukas bakalan ngobrol sama narasumber kita pagi hari ini tentang topik yang kayak anak muda harus denger banget. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, langsung aja kita sapa di pagi hari ini ya, kedatangan dari BNNP Lampung teman Pro 2. Ada ibu di pagi hari ini ada Utari ya, atau Mbak Tari ya, dipanggilnya. Ada juga Bapak Erwin.
2: Salah.
0: Bukan. Ibu, astaga. Gak kurang fokus. Karena biasanya sorry ya Bu ya, astaga. Malu banget. Dan juga Bapak Sony Gunawan. Iya, maaf ya Bu. Tapi memang di pagi hari ini kita kedatangan dari BNNP Lampung, teman Pro 2, konselor adiksi ahli berarti ya. Karena memang di BNNP itu banyak juga berarti ya, sektor-sektor yang jadi fokus gitu ya. Salah satunya adalah konselor. Tapi boleh dijelasin dulu gak nih, konselor itu apa sih kerjaannya gitu di BNNP Lampung? Boleh dari Ibu Erwin dulu mungkin?
2: Baik.
0: Boleh mendekat ke mic, Bu?
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Oke. Untuk konselor sendiri ini sebenarnya kegiatan dan tugas harianya adalah memberikan bimbingan ya, bimbingan bagi para pecandu narkotika yang melakukan rehabilitasi terutama di BNNP Lampung. Itu intinya adalah kita memberikan bimbingan, terus masukan, arahan, motivasi kepada klien yang datang untuk rehabilitasi. Itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang fokusnya itu pemulihan ya, saya udah bilang ya Bu ya.
2: Betul.
0: Oke, nah bedanya rehab medis sama rehab sosial di BNNP itu apa?
2: Kalau untuk rehabilitasi medis ini secara definisi dulu ya, itu bahwa merupakan suatu kegiatan rehabilitasi dalam rangka membebaskan pecandu atau pengguna narkotika ini dari ketergantungan penggunaan narkotika, baik secara fisik maupun mental. Itu kalau secara medis. Sedangkan yang rehab sosial itu merupakan proses kegiatan pemulihan, baik itu secara fisik, mental maupun sosial, agar pecandu tadi bisa berfungsi secara sosial dan kembali ke masyarakat, setidaknya bisa produktif kembali itu.
0: Oke, berarti yang disiapkan adalah setelah menjalani ini semua gitu ya.
2: Jadi kata kuncinya kalau medis itu membebaskan dari ketergantungan, tetapi kalau yang sosial ini adalah pemulihan agar bisa kembali berfungsi secara sosial dan produktif di masyarakat, intinya itu.
0: Oke, jadi kayaknya udah mulai jelas gitu ya perbedaannya. Tapi ngomongin tentang biaya rehab nih Bu ya, kan mungkin ada juga jadi pertanyaan gitu kan, apakah rehabilitasi apalagi yang terjadi di BNN itu ada tanggungan biayanya gitu kan, atau ditanggung negara alias gratis gitu?
3: Untuk saat ini ya Mas, untuk rehab di BNN maupun di instansi milik pemerintah, semua itu gratis.
0: Oke.
3: Jadi tidak ada biaya sedikit pun. Siapa saja yang melaporkan diri untuk rehab di BNN maupun di instansi pemerintah cukup membawa fotokopi identitas diri, itu sudah cukup.
0: Oke, jadi ini kepastian juga gitu ya untuk teman Pro 2 gitu, bahwa ternyata memang kalau misalnya ingin apa ya melakukan pemulihan gitu ya di BNN itu gratis, termasuk juga rehabilitasinya. Tapi kalau jadwal ada nggak sih kayak jadwal hariannya gitu di dalam rehabnya gitu? Berarti ada panti rehabnya berarti?
4: Iya betul Mas. Jadi BNN sendiri itu punya 6 balai loka rehabilitasi. Di Lampung ini udah ada Mas, namanya loka rehabilitasi BNN Kalianda. di Kalianda, okay, di Lampung Selatan.
0: Okay.
4: Kemudian kita juga punya loka itu di Batam. Mm-hmm. Kemudian ada balai di Samarinda, mm-hmm, itu di Tanah Merah, balai rehabilitasi Tanah Merah. Kemudian, mm-hmm, ada balai Badoka di, mm-hmm, Makassar. Yang paling besar itu lokal lagi satu lagi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mm-hmm. Dan pusatnya itu ada di Balai Besar Rehabilitasi Lido, yang artis-artis, pejabat-pejabat suka masuk itu ya, Mas ya.
0: Mungkin sebenarnya mereka kurang suka kali.
4: Iya, gitu ya.
0: Kurang suka masuk sana gitu.
5: Iya, okay, suka.
4: Harus suka kalau mau pulih.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu. Tapi, dan, okay, di BNNP, BNNK untuk melakukan, mm-hmm, rawat jalan, mm-hmm, gitu. Jadi memang yang dikatakan gratis, mm-hmm, ketika dilakukan rehabilitasi di tempat-tempat itu, balai, okay, lokal mirip.
0: Di Lampung sendiri berarti itu sudah ada sejak kapan?
4: Di Lampung sendiri ada di sejak tahun 2015.
0: Oke. Okay.
4: 2015-2016.
0: Oke. Okay. Nah, ada mungkin ada pertimbangannya nggak sih kenapa di Lampung salah satu yang dipilih gitu untuk ada apa tadi namanya panti ya, panti rehab, iya, berarti
4: loka
0: ya?
4: Rehabilitasi.
0: Loka rehabilitasi.
4: Iya. Kalau pertimbangannya, kalau menurutku ya Mas ya, menurutku itu karena perbatasan mungkin. Karena memang kan dari Sumatera ada di Batam, di Sumatera bagian utara ya. Batam kan di sebelah sana, Sumatera Utara ada juga di bagian utara. Nah untuk bagian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan itu belum ada, terutama Lampung.
0: Oh,
4: jadi makanya, okay, ada loka rehabilitasi Lampung gitu.
0: Oke, okay, berarti tidak semua provinsi ya?
4: Tidak
0: ada
4: semua
0: ya?
4: Provinsi.
0: Oke. Okay. Oke, berarti itu terbuka juga, berarti gak cuman masyarakat Lampung gitu ya di apa loka rehabilitasi di Lampung ya?
3: Untuk siapa saja bisa, Mas, walaupun dia bukan dari provinsi Lampung, dari Sumsel, dari Bengkulu, bisa masuk ke loka rehabilitasi yang ada di Kalianda.
0: Oke, wah, jadi kebayang sih banyak ya berarti ya, dan itu juga jadi PR-nya berarti ya, karena memang di Lampung sendiri kayaknya untuk kasus narkoba atau narkotika gitu ya, atau pecandu-pecandunya itu juga masih PR yang sangat berat juga gitu ya untuk dikurangi gitu ya. Nah, tapi ini juga ada pekerjaan rumah lainnya gitu ya, untuk masyarakat, untuk diyakinkan gitu bahwa ketika mereka melaporkan diri atau melaporkan kerabatnya gitu ya, itu identitas tidak bocor sama sekali, atau identitas, ada jaminan identitas pasien itu tidak bocor gitu. Nah, gimana cara BNNP meyakinkan hal ini?
3: Betul Mas, jadi memang kalau bagi mereka yang datang rehab ke tempat kita, ada tiga jaminan yang kita berikan kepada mereka. Yang pertama, tidak dituntut pidana, kemudian identitas dirahasiakan dan gratis. Selain itu juga ada di PP nomor 25 tahun 2011 tentang pecandu, wajib lapor untuk pecandu. Di situ juga dijelaskan tentang kerahasiaan identitas si klien.
0: Oke, jadi memang diatur juga oleh undang-undang ya, dipastikan juga oleh undang-undang ya yang berlaku gitu. Tapi kalau ngomongin tentang perjalanan rehabilitasi, pasti kan itu satu hal yang kalau dibayangin itu berat ya, karena kan mereka juga mungkin selain melawan adiksi, tapi juga melawan ya mungkin rasa takut, rasa malu gitu ya. Gimana sih kalau misalnya tiba-tiba nih pasiennya atau si pecandu tersebut menyerah gitu, kayak ingin apa ya, capek, menyerah di tengah jalan gitu?
5: Oke, kita perlu tahu dulu ini menyerah karena apa gitu.
0: Oke.
5: Apakah menyerah karena mungkin jarak tempuhnya yang cukup jauh, atau menyerah mungkin karena ada yang memang bekerja tetapi dia sulit sekali misalnya untuk izin gitu. Nah, kalau hal yang seperti ini, jalan keluarnya adalah kita untuk yang jauh ini kita rujuk ke BNNK, terutama yang terdekat dengan tempat tinggalnya gitu. Tapi kalau untuk yang misalnya sulit, misalnya untuk izin kerja itu, kita bisa menggunakan telerehabilitasi. Jadi bisa rehabilitasi secara online. Namun demikian tetap harus ada saatnya tetap datang untuk secara visual kita bertemu face to face itu. Nah, tetapi kalau misalnya ke apa tadi, rasa jenuhnya tadi timbul di tengah itu karena misalnya menggunakan kembali, dan ini yang biasanya sering terjadi.
0: Oh,
5: mereka tidak dapat bertahan karena itu tadi, tidak tahan terhadap godaan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini biasanya kita dalam saat rehabilitasi kita sudah memberikan motivasi pada klien ini untuk bisa menjalankan rehabilitasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Tetapi kalau tetap harus terjadi, kita tetap berhubungan dengan klien, karena setiap kita akan melakukan rehabilitasi itu paling tidak sehari sebelumnya kita sudah mengingatkan klien. Begitu juga kita menghubungi keluarganya. Jadi kita mengharapkan keluarganya bisa memberikan dukungan, paling nggak support, dan juga mengingatkan si klien untuk datang gitu. Nah, ini pun dalam rangka pada saat melakukan rehabilitasi pun ada kita juga melakukan konseling terhadap orang tua ataupun keluarganya. Nah, di sini kita berikan mereka pemahaman juga bahayanya narkotika, terus pentingnya rehabilitasi, sehingga mereka juga akan paham bahwa oh, kalau keluarganya ini nanti tidak bisa tuntas melaksanakan rehabilitasi, berarti kerugiannya akan banyak gitu. Kadang-kadang orang tua juga ada yang merasa, ah, yang penting kan anak saya masih bisa hidup normal gitu. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita berikan pemahaman sehingga mereka itu bisa benar-benar bahwa mereka itu sangat dibutuhkan bagi keluarganya untuk memberikan dukungan untuk bisa tuntas gitu.
0: Oke, berarti dukungan keluarga juga satu hal yang penting juga gitu ya. Oke. Tapi tadi agak sedikit tertarik gitu sama kalimat kerja, berarti sebenarnya orang-orang yang melakukan pemulihan atau rehabilitasi itu masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan normalnya gitu ya Bu ya? Dia bekerja mungkin atau sekolah dan lain-lainnya gitu?
5: Tergantung, kalau memang dia rehabilitasi rawat jalan, ini kan kalau rawat jalan datang seminggu sekali, jadi kan mereka masih tetap bisa melaksanakan kegiatannya atau pekerjaannya. Tapi kalau dia rawat inap, nah ini di dalam rawat inap ini juga kan tergantung dari kondisi si klien itu sendiri, berapa lama yang akan ditempuh gitu. Jadi kalau di tempat rehab tentunya, kalau yang rawat inap mungkin sulit untuk bisa melaksanakan atau melanjutkan pekerjaannya gitu. Tapi selama ini Mbak Tari ini juga pernah melakukan rehabilitasi di Loka Kalianda, sehingganya sangat paham kalau bagaimana yang rawat inap.
0: Gimana tuh kalau rawat inap tuh?
4: Oke, kalau untuk klien rawat inap, itu memang ketika klien baru masuk, Mas, ada asesmen ya. Jadi memang dipertimbangkan juga nih pekerjaannya. Kebanyakan klien kita yang rawat inap itu tidak punya pekerjaan atau dipecat, karena memang penggunaannya yang dari sedang sampai berat kan. Kalau untuk yang rawat inap itu sendiri, justru di dalam tempat rehabilitasi itu kita kasih bekal, ada namanya vokasional gitu. Jadi memang diberikan ilmu-ilmu yang kira-kira nanti bisa dipakai mereka ketika mereka justru keluar dari rehabilitasi gitu. Terus bagi klien anak itu kita juga ada klien anak, itu kita kerja sama-sama sekolahnya. Jadi ketika anak ini dipastikan dia tidak putus sekolah, jadi dia gurunya akan kadang-kadang datang ke loka atau ujiannya itu dalam virtual, karena kan sudah mudah sekali ya Mas ya sekarang virtual. Jadi memang kita kerja sama-sama sekolahnya, dipastikan pendidikannya dia ini tidak terputus gitu.
0: Tapi menarik ya, malah dikasih pendidikan vokasional gitu ya. Karena berarti selain rehabilitasi juga untuk menyusun gitu kan hidup,
4: biar dia produktif kembali. Betul,
0: karena produktif dan juga aktivitas manusia justru kan kadang-kadang yang apa ya, yang ngebuat kita tuh bisa melupakan gitu ya adiksi-adiksi ini gitu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sifatnya kayaknya bukan primer gitu ya, tapi tetap aja mungkin ada butuhnya gitu ya, kayak fasilitas olahraga atau seni gitu ya. Kalau di sana tuh ada nggak sih fasilitas tersebut gitu?
4: Tentu saja ada ya Mas. Jadi kan kita kan memang tujuannya mengembalikan schedule-nya mereka tuh pada tempatnya, seperti selayaknya manusia, seperti pada umumnya gitu. Jadi dari pagi sampai dengan malam kita pastikan mereka ada kegiatannya. Olahraga itu ada di sore hari. Jadi pagi itu mereka ada morning meeting. Mereka mencurahkan perasaannya di dalam situ. Okay. Ya, mereka kasih feedback ke temennya yang misalnya lagi pada boredom gitu, misalnya lagi bosen dalam rehabilitasi, mereka kasih feedback dari mereka untuk mereka gitu loh. Jadi karena memang kan ada semboyannya itu man helping man for helping himself gitu loh. Jadi mereka menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri gitu. Di terapeutic community seperti itu gitu. Terus kalau olahraga, seni, ya mereka setiap ada kegiatan namanya family support group, Mas. Itu mereka tampil di depan keluarganya sendiri gitu. Jadi dikembalikan kepercayaan dirinya. Okay. Gitu sih, Mas. Jadi memang kegiatannya sangat padat gitu. Iya.
0: Dan terjadwal ya berarti ya.
4: Dan terjadwal.
0: Oke. Okay. Karena mungkin yang justru dikembalikan itu juga ininya ya, kedisiplinannya juga ya.
4: Betul.
0: Karena kan selama ini jadi pikirannya Lukas tuh kalau misalnya pecandu untuk direhabilitasi, untuk disembuhkan, kan sebenarnya kita sampai mana sih titik taunya bahwa oh ya ini udah sembuh nih, udah tidak kecanduan lagi nih gitu. Kayaknya itu tuh satu titik yang abu-abu gitu menurut Lukas gitu. Tapi kalau dari BNNP sendiri gimana menilai seorang pecandu atau seseorang tersebut itu sudah bersih gitu, atau sudah tidak ada keinginan lagi gitu untuk memakai narkotika?
5: Okay. Ketika kita melakukan rehabilitasi pada klien, kan kita sudah mengikuti perkembangannya dari awal sampai di titik akhir. Dan kita juga melakukan yang namanya tes urin. Ada tes urin di awal dan ada juga di akhir. Ketika kita sudah mampu mengikuti selama dia melakukan rehabilitasi, kita juga sudah melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh si klien. Dan kita juga ada yang namanya konseling keluarga, konseling bersama, dan kita juga ada kunjungan rumah. Kita juga bicara dengan pihak keluarganya, perubahan apa yang terjadi dan apa yang ditemukan oleh keluarganya terkait dengan si klien itu sendiri. Nah, di sisi lain, ketika kita melakukan tes urin, hasilnya adalah negatif, itu salah satu bukti bahwa si klien masih mampu bertahan untuk tidak kambuh lagi gitu.
0: Jadi dari kebiasaan, hal-hal yang terlihat gitu ya, dan juga pastinya tadi perkembangannya gitu ya. Oke. Nah, tadi keluarga berarti disebut sering kali ya Bu ya, keluarga termasuk juga orang tua nih, apalagi pecandu mungkin, atau ada beberapa orang yang punya adiksi gitu terhadap narkotika itu masih di bawah umur atau di bawah asuhan orang tua gitu kan. Dan ini kan jadi penting juga, kadang-kadang stigma yang ada di masyarakat, mereka kadang malu atau takut gitu ya untuk bahkan melaporkan anaknya sendiri, atau mungkin juga ngasih anaknya sendiri gitu ya untuk ke BNN, termasuk juga BNNP Provinsi Lampung gitu. Nah, ini gimana sih cara meyakinkannya nih Bu? Cara meyakinkan orang tuanya bahwa anaknya memang harus dibawa gitu, atau harus ditangani gitu.
5: Sebenarnya di BNP Lampung sendiri ada bidang P2M yang biasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Setidaknya kita harapkan memang masyarakat ini terpapar informasi terkait dengan narkotika, terlebih adalah rehabilitasi gitu. Nah, kita juga sebagai insan rehabilitasi, kita juga punya tugas yang dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarga, bagaimana bahayanya narkotika ini kalau tidak dihentikan. Kadang orang tua ada merasa malu membawa anaknya ke BNN, malah mereka takut kadang. Takutnya begini, nanti kalau anak saya bawa ke BNN, jangan-jangan nanti data anak saya, informasi anak saya malah sudah tersebar. Takut kalau nanti ke depan anak saya mau masuk apa gitu, nanti ini data sudah ada. Nah, ini yang harus kita yakinkan bahwa rehabilitasi ini kan justru memberikan 3 jaminan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sony, yaitu gratis, tidak dipidana, dan juga dirahasiakan. Nah, ini kita harus yakinkan kepada keluarga. Dan malah kita tanya balik gitu, kira-kira kalau anaknya tidak direhabilitasi bakal bisa nggak ini sekolahnya lanjut gitu. Karena bahaya narkotika ini sangat-sangat gitu ya. Nah, ini yang harus kita yakinkan ke orang tua bahwa percuma kita punya harapan tinggi terhadap anak, tapi kalau tindakan untuk rehabilitasi atau menghentikan penggunaan narkotika ini tidak dilakukan, maka kedepannya kayaknya itu sia-sia. Jadi kita yakinkan
6: okay,
5: itu.
6: Okay. Sebelum akhirnya nanti justru malah kerusakannya terjadi di persen tinggi gitu ya, 100% mungkin bahkan kalau bisa exaggeratingnya gitu ya. Tapi Pak Sony, ngomongin mantan pecandu, kan memang mungkin jadi hal yang menarik gitu ya, karena kita udah ngelihat sendiri ada beberapa yang mungkin berhasil gitu ya untuk bisa melewati kecanduannya gitu. Tapi bisa gak sih dia tuh sembuh 100% gitu dari kerusakan yang terjadi, ataupun setidaknya gak kambuh lagi gitu ya terhadap adiksinya kepada narkoba atau narkotika gitu?
3: Sebetulnya sih bisa, tergantung dengan si pecandu itu sendiri, dan didukung dengan keluarga, dan dia berada di lingkungan yang positif, itu pasti bisa. Jadi apalagi kalau ditambah si pecandu itu dia sudah mengetahui apa sih faktor kelemahan dia, sehingga dia bisa pakai apa sih kekuatan saya supaya saya bisa bertahan untuk tetap pulih. Kalau dia sudah paham itu semua, saya yakin mereka pasti tetap pulih untuk selamanya.
6: Oke. Jadi lingkungan juga ya?
3: Lingkungan yang positif
6: membantu ya.
3: Oke.
6: Berarti itu juga terjadi juga gitu ya di lingkungannya, rehabilitasinya BNNP gitu ya? Oke. Nah, bagaimana BNN menangani pasien yang mungkin ada gangguan mental ganda? Nah, ini kan jadi apa ya? Concern juga ya, anak-anak muda sekarang udah ngerti juga tentang kepribadian ganda atau bipolar gitu ya, itu juga termasuk gak nih?
4: Oke. Kalau itu sepertinya penyakit penyertanya ya mas ya. Jadi memang ketika dia di assessment ditemukan dia ada penyakit penyertanya. Jadi double diagnose jadinya kan sebutannya. Itu biasanya kalau dalam rawat jalan tentu saja dia gak bisa gitu. Karena pasti dia penggunaannya sudah sedang ke berat. Dan itu pasti kita rujuk ke tempat rehabilitasi rawat inap. Di situ sudah ada psikiaternya. Jadi memang selain dari kecanduan narkobanya sendiri, yang ditangani juga dari si bipolar itu sendiri. Dan kita perlu bantuan psikiater kan gitu. Rawat jalan tentu saja gak bisa. Jadi kita udah ada di balai besar, di balai, di loka itu sudah ada psikiaternya gitu. Jadi memang bersama-sama untuk mengatasi kecanduan dan bipolar itu sendiri.
6: Oke. Kecanduannya mungkin juga diperparah gitu ya sama kondisi fisiknya juga gitu ya.
4: Betul.
6: Oke. Nah, sebab yang paling sering terdengar nih dari ibu dan juga bapak ketika apa ya melihat atau ngobrol langsung, interaksi langsung sama pengguna ketika dia menggunakan gitu, apa sih yang jadi penyebab dia gitu, yang paling banyak didengar gitu?
5: Ini bukan yang didengar ya, tapi langsung ditanya gitu.
6: Okay.
5: Kebanyakan ya mereka itu awalnya ingin coba-coba.
6: Oh itu masih.
5: Ya, coba-coba karena bujukan teman itu.
6: Okay.
5: Nah dari pergaulan itu, dari coba-coba, apalagi diberi gratis. Gitu. Itulah yang paling menjadi faktor utama menyebabkan anak-anak maupun bahkan orang dewasa pun seperti itu. Awalnya adalah bujukan teman, coba-coba dan diberi gratis.
6: Oke. Berarti coba-coba masih level masih tingkat pertama ya untuk seseorang
5: penasaran.
6: Oke. Nah kan memang apalagi anak muda ya, nalurnya kayaknya kalau semakin dilarang semakin penasaran gitu kan, malah dicoba. Pak Sony sendiri gimana nih apa ya saran ke teman Pro 2, apalagi yang anak-anak muda gitu ya, mungkin juga melihat teman-temannya atau lingkungannya gitu ya, ditawarin juga tadi ya Bu ya, untuk menghindari hal tersebut.
3: Ya pasti kita cari pertemanan dan lingkungan yang positif, dan apabila ada teman-teman yang ingin mengajak memakai narkoba dengan cara dibujuk ataupun dipaksa, ya kita mesti berani bilang tidak pada narkoba. Karena sekali saja kita mencoba memakai narkoba, maka kita akan terjerat dan akan sangat sulit untuk keluar dari lingkungan itu lagi.
6: Oke, karena mungkin pikiran-pikiran anak muda, ya coba sekali mah kayaknya gak bakalan kecanduan lah gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Ternyata ada juga, ada beberapa yang malah lanjut, bukan beberapa, malah banyak gitu ya, yang tetap berlanjut ke adiksi, bahkan adiksi narkotika gitu ya. Nah, pesan pesan-pesan terakhir nih untuk teman Prodo atau yang sedang mendengarkan gitu ya, yang takut lapor diri atau takut ya melaporkan diri ke BNN karena ketakutannya atau mungkin juga ancaman-ancaman lainnya gitu, Bu, boleh?
5: Untuk teman-teman yang mungkin ingin lapor diri tetapi mungkin ada merasa malu ataupun mungkin takut, setidaknya bisa menghubungi call center. Kita punya call center nih di BNNP Lampung nih, dengan nomor 08 117 24 35 35. Jadi bisa melalui call center, bisa tanya-tanya dulu bagaimana untuk prosesnya dan sebagainya dan sebagainya. Khusus ini untuk yang di BNNP Lampung.
6: Oke. Dan mungkin juga sosial media juga ya. Betul. Bisa website juga sudah bisa dicari gitu ya, BNNP Lampung, supaya mungkin bisa melaporkan diri gitu ya, Kak. Oke. Nah, kalau tadi balai berarti iya kan, balai rehabilitasi, itu ada syarat-syarat tertentunya nggak untuk bisa masuk ke sana gitu?
4: Oke, syarat tertentunya tentu saja dia pakai narkoba.
6: Itu udah pasti. Maksudnya ketika mau
5: kalau pakai yang lain dia bisa.
6: Iya, dan bukan berarti syaratnya harus dipenuhi ya, guys ya. Maksudnya teman Pro 2 mungkin ada yang kena.
4: Biar nggak tegang ya, Mas Lukas ya, kayaknya agak tegang kan dari tadi ya. Oke, jadi dia datang dulu ke BNNP atau BNNK terdekatnya, kemudian dilakukan asesmen. Kalau memang dia diputuskan untuk rawat jalan, silakan rawat jalan. Jadi dia, kalau dia di hasilnya itu harus rawat inap, nanti baru bisa tuh mendaftar. Nanti akan dikasih kok persyaratannya sama teman-teman BNNP dan BNNK gitu.
6: Berarti harus melakukan kontak pertama dulu ya ke BNNP gitu ya. Bisa dicari website atau mungkin sosial medianya untuk konsultasi terlebih dahulu.
4: Iya, betul.
6: Gitu. Tapi ingat tadi ya, jangan jangan dipenuhi syaratnya. Gak semua persyaratan harus dipenuhi ya, guys ya.
4: Iya, betul.
6: Aman ya. Oke, ada mungkin pesan-pesan lain yang mungkin mau disampaikan dari pihak BNNP Lampung ke anak muda nih di Provinsi Lampung, silakan.
5: Ini kalau pesan dari saya, jangan takut untuk rehabilitasi, karena dengan rehabilitasi berarti kalian menuju mengharapkan dari masa depan Anda sendiri insya Allah bisa digapai. Tapi kalau tidak rehabilitasi, jangan harap masa depan bisa digapai, karena yang ada nanti bertambah parah.
6: Oke. Kalau untuk dari Pak Soni,
3: pengguna narkoba itu adalah bukan perbuatan kriminal, tetapi mereka itu adalah korban. Jadi untuk korban atau penyalahguna itu baiknya direhabilitasi. Kalau dia rehabilitasi itu dilindungi undang-undang, jadi lebih baik kita rehab sebelum kita kena tangkap.
6: Wis, lebih baik direhab sebelum kena tangkap. Oke. Kalau untuk Ibu Tarini.
4: Oke, belajar untuk asertif. Kalau untuk anak muda sekarang, jadi belajar untuk bilang tidak. Sama sekali jangan izinkan mereka yang ngajak kamu pakai narkoba untuk kamu iyain gitu loh. Jadi tetap asertif, tetap katakan tidak, termasuk pada hal-hal yang mendekati ke narkoba gitu, Mas.
6: Oke, itu dia tadi ya teman Prodo, obrolan kita barengan BNNP Lampung, ada Ibu Erwin, ada Pak Soni, dan juga ada Ibu Tari di pagi hari ini. Sekali lagi kalau misalnya pengen lebih lanjut kontak gitu ya, bisa langsung dicari websitenya dan juga tadi ada nomor WhatsAppnya gitu ya, tapi kayaknya udah tersedia juga ya di website tersebut. Begitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak atas kedatangannya di pagi hari ini. Semoga obrolan kita bisa menggerakkan anak muda gitu ya untuk terhindar dari narkoba, atau setidaknya lebih aware gitu ya sama sekitarnya, yang mungkin juga unfortunately harus terkait terkait dengan kecanduan narkoba gitu ya. Yaudah, nanti kita pastinya bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 Redman Lampung.

0: sini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

9.5 Pro 2 Redmond Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya lepas pamit dari pendengaran teman Pro 2 di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga harinya hari ini lancar-lancar dan menyenangkan. Atau setidaknya tidak menyebalkan ya. Terkait dengan sifat Sharon Express Show Willingness All With Pro 2 Redmond Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Redmond Lampung. Teman bola kamu sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Plus kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-793-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Oke, teman Produa, sekarang kita di santai siang untuk hari ini dan gue punya informasi untuk kalian nih, teman-teman Produa ya. Jadi gebiar mahasiswa pendidikan eksakta atau Gempita kembali hadir tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Nah, kegiatan ini teman Produa ditujukan untuk siswa SMA sederajat sesumbaksel. Luas ya cakupannya ya. Jadi sesumbaksel nih SMA sederajat teman Produa. Jadi rangkaian kegiatan ya, itu perpanjangan pendaftaran dari 12 sampai 21 Juli 2026. Kemudian pengumpulan karya 14 sampai 21 Juli 2026. Kemudian seleksi berkas 22 sampai 24 Juli 2026. Kemudian pengumuman finalis 25 Juli. Kemudian technical meeting 29 Juli. Kemudian presentasi dan penjurian final 4 sampai 5 Agustus. Kemudian pengumuman pemenangnya 6 Agustus. Masih lama sih ya, tapi harus dipersiapkan teman Produa ya. Nah, informasi terkait perlombaan kalian bisa menghubungi kontak person di LCT MIPA BI, itu Dian 0858-8063-5758. Kemudian lomba karya tulis itu di Detiara di 0857-6484-9184. Kemudian lomba komik matematika. Lomba komik matematika, wah sulit ya. Ada Hani di 0858-4001-5611. Kemudian lomba desain infografis ada Latisa di 0815-4152-4188. Kemudian lomba short movie di Dwi 0878-6718-3253. Kemudian lomba esai ada Risti di 0821-7624-8405. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung ke media sosialnya. Di Instagram ada di @himasakta_unila. Ya, itu dia. Pokoknya sekarang segera daftarkan diri kamu atau juga tim kamu.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia. 5,5 FM, Radio RRI, Bantan Lampung.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

0: seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

kakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Gibol Man

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. 92.5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Radler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, RRI banyak rampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara. Dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang kali ini. Dan gue masih temenin kalian semua di siang hari yang membingungkan ini cuacanya ya. Kadang mendung, kadang panas gitu. Tetap harus hati-hati lah teman Pro 2 ya. Nah, gue punya sedikit apa ya, bahasan sedikit lah nih. Yang kemarin, bukan kemarin sih, beberapa waktu ini sempat viral lagi ya. Terus juga tambah viral lagi bahwa besok kan final Piala Dunia itu adalah Spanyol melawan Argentina. Nah, ramai lagi keangkat foto yang tadinya Messi lagi, itu adalah iklan sabun kalau gak salah ya. Iklan sabun yang dibintangi oleh si Messi dan juga Lamine Yamal. Pada saat itu Lamine Yamal masih bayi banget ya, dan dimandiin oleh si Lionel Messi. Nah, jadi potret legendaris ini, Lionel Messi itu lagi ngegendong bayi, yaitu adalah Lamine Yamal. Nah, ini kembali jadi sorotan jelang final Piala Dunia 2026 ini. Jadi momen yang diabadikan pada tahun 2007 itu terasa makin spesial dan ajaib karena kini keduanya bakal saling face to face di partai puncak kompetisi sepak bola paling bergengsi ini, teman Pro 2. Jadi dalam laga yang jadi Piala Dunia pertama bagi Yamal sekaligus yang terakhir bagi Messi. Gitu. Jadi FYI ini, teman Pro 2, foto itu diambil dalam sebuah sesi pemotretan amal UNICEF. Ya, saat itu Messi yang baru berusia 20 tahun dipasangkan secara acak dengan seorang bayi berusia 5 bulan bernama Lamine Yamal yang untuk kebutuhan kalender penggalangan dana. Dan enggak ada yang nyangka bayi dalam foto itu kelak bakalan tumbuh salah satu talenta terbesar sepak bola Spanyol untuk di era sekarang, teman Pro 2 ya. Gak bisa dipungkiri dong, Lamine Yamal sekarang lagi naik daun banget ya. Nah, kini 19 tahun berselang, si Yamal bakal memimpin lini serang Spanyol menghadapi Argentina yang dikomandoi oleh Messi di final Piala Dunia 2026. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, Yamal mengenakan nomor punggung 19 bersama timnas Spanyol, angka yang juga pernah menjadi nomor pertama Messi saat memulai karirnya bersama timnas Argentina. Gitu. Jadi kayak seolah-olah disetting gitu ya, bakalan nantinya bakalan bertemu gitu. Dan juga katanya kemarin rame tuh komentar-komentarnya bahwa katanya ini disetting FIFA nih, dari dulu memang sudah dibentuk siapa yang bakal menjadi aktor-aktor hebatnya di dunia persepakbolaan gitu. Tapi ya menarik lah ya pertandingan ini ya. Tadi malam juga sempat Argentina melawan Inggris gitu ya. Sempat dipimpin oleh Inggris ya kemenangan awalnya 1-0, akhirnya dibalas oleh Argentina dan akhirnya Inggris harus mengubur mimpinya untuk mengangkat trofi Piala Dunia dan akhirnya Argentina masuk final untuk kedua kalinya berturut-turut lah di tahun sebelumnya. Argentina kan memegang juara Piala Dunia ya, dan untuk tahun ini Argentina lagi jadi juara bertahan lah gitu, teman Pro 2 ya. Jadi katanya sih rame kemarin ini, katanya disetting oleh FIFA bakalan seperti ini dari dulu ya. Jadi sebenarnya tuh ya teori konspirasi sih, katanya dulu kita tuh bakal udah tahu gitu siapa yang bakal menjadi bintang-bintang besar di sepak bola, kayak Ronaldo, Messi, itu tuh sudah diciptakan dari dulu katanya begitu. Nah, Yamal ini adalah salah satu penerusnya nih nanti nih. Gila kalau ngomongin teori konspirasi ya. Tapi menarik lah nih pertandingan final ya, akan mempertemukan Yamal dan juga Messi gitu. Yang menariknya adalah foto-foto zaman dulunya tuh keluar lagi ya. Coba lu cari-cari di galeri lu gitu, teman Pro 2. Mungkin lu pernah dulu waktu bayi digendong sama Ronaldo kali ya. Atau lu pernah main gak sengaja lagi ke Norwegia gitu, lu gak sengaja ternyata lagi foto bareng Haaland gitu masih kecil. Coba lu cari-cari, sepatu ada gitu ya. Nah, itu dia teman Pro 2. Pokoknya final nanti buat lo para pendukung Spanyol, para pendukung Argentina, sama-sama saling berdoa aja lah, mudah-mudahan jagoan lo menang gitu ya di Piala Dunia tahun ini ya. Ya udah kalau gitu jangan ke mana-mana teman Pro 2. Nanti gua bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja, banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

95 Produer bersama teman terbaik kamu. Dan teman Produer, kita balik lagi di Santai Siang. Dan gue punya informasi nih teman Produer ya. Dua WNI ya, warga negara Indonesia asal Ngawi, Jawa Timur. Pasti saudaranya Deni Caknan nih. Namanya Deni Saputra juga lagi. Sama Deni dari Ngawi ya. Jadi dua WNI asal Ngawi, Jawa Timur, Deni Saputra 26 tahun dan Ahmad Ubaidillah 25 tahun. Ini resmi dilantik sebagai anggota volunteer Fire Corps atau Korps Pemadam Kebakaran Sukarela di Kota Hasami, Prefektur Nagasaki, Jepang. Ya. Asper FNN. Jadi pelantikan yang berlangsung pada 9 Juli lalu itu menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya warga negara asing dipercaya bergabung dengan Korps Pemadam Kebakaran Sukarela di kota tersebut. Jadi si Deni dan Ahmad ini awalnya datang ke Jepang melalui program magang teknis sebelum bekerja di perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu pada 2024. Jadi berkat kedisiplinan, etos kerja, serta keterlibatan aktif di lingkungan sekitar, keduanya kemudian direkomendasikan perusahaan untuk bergabung dengan Korps Damkar Sukarela. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Hasami mengatasi berkurangnya jumlah relawan damkar akibat menurunnya populasi usia produktif. Nah, kabar tersebut disiarkan oleh NCC TV Nagasaki melalui kanal YouTube resminya. Dalam wawancara usai pelantikan, Ahmad mengaku memutuskan bergabung secara sukarela karena merasa masyarakat Jepang di tempatnya bekerja telah memperlakukannya dengan sangat baik. Sementara itu, Deni yang telah tinggal di Jepang selama sekitar 3 tahun mengatakan ingin mengabdi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Dan Kepala Pemadam Kebakaran Kota Hasami, Kazuhiro Mitsuishi, itu menyebut bergabungnya Deni dan Ahmad dengan antusias sebagai anggota volunteer Fire Corps, dan keduanya akan mengikuti pelatihan kebencanaan serta membantu penanganan keadaan darurat. Terus evakuasi, pencegahan kebakaran, sampai berbagai kegiatan sosial. Gitu ya. Keren banget. Jadi ada alasan untuk lu tinggal di Jepang jadinya ya. Jadi memang di sana apa ya, memang kebutuhan untuk orang-orang yang produktif itu sangat tinggi teman Pro 2. Kalau di Jepang tuh kalau misalnya sudah mulai agak gak bisa ngapa-ngapain, memang udah disuruh pensiun. Tapi untungnya di sana tidak ada ini ya, persyaratan-persyaratan yang kayak berpenampilan menarik gitu ya. Usianya ada batasan. Belum lagi kalah sama orang dalam gitu. Jepang bro. Memang kalau di Jepang nih lapangan pekerjaannya memang cukup luas yang kita kenal ya. Jepang lapangan pekerjaan luas, terus juga persyaratan tidak terlalu ribet. Terus juga apa ya? Pemberdayaan kemampuan orang-orang di sana itu sangat diperhatikan.

0: Jepang aja kalau kata gue mah, kalau nggak bisa dapat kerja di sini. Ya ya udah, kalau gitu teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus barengan gue di Santai Siang.
1: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandung, Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: 95 FM, Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini akan menghadirkan berbagai kabar yang sudah disiapkan. Yang tadi adalah kabar tarikan Ketua KONI dan Akademisi bahas kesiapan Poplor Lampung 2026, kemudian karantina Lampung gagalkan pengiriman ratusan ekor burung tanpa dokumen. Semuanya dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya Irma Nurdewi. Teman Pro 2, beberapa kabar yang sudah disiapkan diantaranya dari rri.co.id yang mengabarkan bahwa Ketua KONI dan Akademisi bahas kesiapan Porprov 2026. Kesiapan cabang olahraga menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 menjadi topik utama.

0: Kali, tapi menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Ia mengatakan bahwa KONI melakukan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga dan juga pemerintah daerah guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi juga menegaskan bahwa Porkov diharapkan ini mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dipersiapkan menuju kejuaraan nasional termasuk juga pekan olahraga nasional. Sementara itu, Dr. Yopi Hutomo Bakti menilai bahwa melalui keberhasilan pembinaan olahraga tidak hanya diukur dari jumlah medali, tapi juga melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara KONI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pengurus cabang olahraga perlu terus diperkuat agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara ilmiah dan juga terarah dan juga berkesinambungan. Selanjutnya teman Pro 2, kabar lagi yang hadir kali ini masih dari rri.co.id terkait dengan karantina Lampung gagalkan pengiriman ratusan ekor burung tanpa dokumen. Dikabarkan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau Karantina Lampung bersama tim gabungan menggagalkan pengiriman 670 ekor burung tanpa dokumen yang ada persyaratan dan juga karantina di Pelabuhan Bakauheni. Lebih tepatnya tanpa dokumen persyaratan karantina di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Satwa tersebut diamankan saat pemeriksaan kendaraan yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa pada tanggal 13 Juli lalu. Kemudian pengungkapan itu dilakukan dalam operasi gabungan yang melibatkan Karantina Lampung, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni, kemudian Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Lampung, dan Jaringan Satwa Indonesia JSI. Dan petugas menemukan ratusan burung yang disembunyikan di bagasi bawah sebuah bus bersama dengan barang bawaan penumpang. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Karantina Lampung, Ahmad Setianegara, ini mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 670 ekor burung yang terdiri atas berbagai jenis. Di antaranya ada burung pantet, kemudian jalak kebo, carucuk, pelatuk beras, ada burung panjerak, ada burung ciblek, dan juga gelatik batu. Nah, menurutnya seluruh burung tersebut berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Komereng Ilir, ini dari Sumatera Selatan, yang direncana akan dikirim ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun pengiriman tidak dilengkapi sertifikat veteriner maupun juga dokumen persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya di Sore Ceria. Saya Irman Nurdei pamit, selamat mengikuti program acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung.
2: Good morning, Canada time.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ih, seneng banget nih ada gue sama Dirga, gue sama Fani.
0: Dan gue Dirga Bimantara nih teman Pro 2. Kita bakal ngajakin kamu seru-seru banget nih.
1: Betul.
0: Di siang hari ini.
1: Di sore kayaknya.
0: Di sore hari ini
1: sih, karena masih panas ya. Sampai nanti jam 5 sore.

0: 48 bening
1: benang
0: petik itulah teman berdua.
1: Benang sari putik dan kupu-kupu teman berdua. Yes. Ini kayak kita yang tahu banget ya kalau kupu-kupu itu metamorfosisnya sempurna banget. Sempurna banget. Kayak hari ini yang tamu kita juga sempurna banget.
0: Makanya tadi gua agak ngeblank karena kita kedatangan teman-teman yang sangat cantik dan ganteng nih.
1: Luar biasa teman berdua itu, mereka auranya aura seribu ya, aura gitu ya kalau kata Gen Alpha teman berdua ya. Seribu aura. Ini ngebawa kita langsung wow bersinar.
0: Sangat-sangat bersinar dan juga mereka semua ini merupakan orang-orang yang bikin gua untuk termotivasi tentunya.
1: Betul. Ya, dan enggak cuma lo teman pro 2 ya, enggak cuma lo Dirga, tapi teman pro 2 juga banyak yang termotivasi, terinspirasi dari teman-teman yang hadir hari ini di studio teman pro 2. Kita bakal kenalan satu persatu ya.
0: Boleh.
1: Ada 5 orang lo datang ya. Ramai, wow, kita seneng banget.
0: Ramai sekali. Gua seneng banget nih kalau udah.
1: Iya, sampai kita enggak cukup ya.
0: Karena di hari ini teman pro 2 kita kedatangan banyak banget nih narasumber dan mungkin untuk sekarang bisa untuk kenalan enggak sih?
1: Betul. Kita mau kenalan satu persatu teman pro 2 yang hadir hari ini. Ada Kakak Cici Romantika. Halo, selamat sore Kak Cici.
0: Oke,
1: kita mau sapa dulu. Halo Kak Cici.
2: Halo Kak.
0: Wow. Dari suara juga emang cantik ya.
1: Crownnya itu kan langsung kelihatan gitu kalau auranya ya. Kak Cici Romantika adalah Putri Kebudayaan Lampung ya.
2: Iya, betul.
1: Wow. Putri Kebudayaan Lampung 2026. Terus juga ada Kak Randy. Hai Kak Randy, boleh kenalan gak sih?
3: Halo Kak.
1: Halo. Randy ini adalah Mekanai Pesawaran 2026.
0: Benar. Dia juga merupakan orang-orang yang hebat lah yang seperti kita kenal teman berdua ya. Dan juga nih ada Kakak Agil. Mana Kak Agil? Halo.
3: Halo Kak.
0: Oke. Okay. Untuk Kak Agil nih first time gua ketemu sama dia nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena Kak Agil ini kayaknya adalah di Lampung Tengah ya.
3: Iya.
1: Lampung Tengah kan?
3: Iya.
1: Ih keren banget.
0: Keren banget sumpah ya kan. Dan juga nih teman berdua enggak sampai di situ aja karena kita ada tamu yang namanya Kak Ayu Reksi. Halo Kak Ayu.
4: Halo Kak.
1: Oke. Kak Ayu Reksi ini adalah Muli Pesawaran 2026 ya. Tapi kalau Kak Agil adalah juga fourth runner up ya, Putra Kebudayaan Remaja Indonesia.
0: Yaps.
1: Dan juga nih, juga siapa?
0: Ada yang paling ganteng menurut gue.
1: Oh, paling
0: nih.
1: Ganteng.
0: Paling ganteng. Ya, okay. Di sini juga ada Kak Nevlin. Halo Kak Nevlin.
5: Halo, halo.
1: Hai Kak Nevlin.
0: Dia merupakan juara 2 winner Face of Indonesia 2026.
1: Waduh, wow. Keren banget. Seorang mahasiswa arsitek Tur Inu Unila ya, yep, yang sekarang di semester 7.
0: Wow.
1: Gimana tetap ganteng gak bosan-bosan lo Nevlin?
5: Masya Allah.
0: Rahasia gantengnya apa sih Nevlin?
5: Air wudhu aja.
1: Bohong banget. Padahal brand ambassador apa gitu ya.
0: Oke.
1: By the way, kita hari ini bakal ngobrol dengan topik kita adalah ya generasi muda berkarya, budaya tetap terjaga, yang hari ini bakal kita obrolin ya, bener ya?
0: Bener banget.
1: Nanti kita satu-satu kita bakal ngobrol, kita bakal tanya-tanya gimana pengalaman mereka, gimana juga prestasi yang udah diraih. Yes. Dan mungkin tips-tips juga biar anak muda juga bisa ikut nih.
0: Iya
1: ya kan?
0: Bener, juga nih juga buat teman Rodo juga yang pengen bertanya-tanya nih tentang narasumber kita pada hari ini. Kalau bisa jadi WhatsApp kita teman Rodo di 08179 925 925.
1: Oke, atau DM Instagram kita di @pro2bdl.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: FM 2,5 Pro 2 Lari Bandar Lamong, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih temanin di sore ceria bareng sama gue Imam Fani
1: dan juga Dirga Bimantara, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2 kita juga bareng narasumber.
1: Ya, narasumber yang dari tadi nih yang bakal kita bertanya nih dengan mereka semua nih.
0: Benar ya, kita mau
1: anak muda yang bener Lampung
0: ya. Kita mau dapetin banyak informasi, banyak inspirasi dari mereka yang udah punya banyak prestasi juga, teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Luar biasa banget tadi kita awal udah kenalan sama teman-teman yang udah hadir di studio. Ada Nevlin, ada Agil, ada Randy, ada Kak Cici, sama Kak Ayu Reksi ya. Okay. Semuanya punya prestasi masing-masing. Yang hari ini kita mau tanya ya, gimana perjuangan mereka juga, karena gak mudah loh untuk dapetin prestasi itu.
1: Bener.
0: Gak tiba-tiba datang aja segitu mudahnya.
1: Yep,
0: tapi butuh perjuangan ya kan, ada banyak tantangan. Tapi mereka gak putus asa dan ini yang pengen banget kita tanya sama mereka biar jadi inspirasi.
1: Oke, okay. Mau dari mana dulu nih, Hirma?
0: Lo lebih naksir ke siapa aja?
1: Kalau gue sih gak cewek, kalau gue cewek.
0: Nah, sama yang punya crown kan?
1: Yes, yes ya kan?
0: Lu pengen tanya sama yang punya crown
1: boleh
0: langsung.
1: Boleh deh. Gitu. Kita mau langsung bertanya dengan Kakak Cici.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Kak Cici ini adalah Putri Kebudayaan Lampung 2026.
2: Benar okay. banget, Kak.
1: Gimana Kak kabarnya, sehat?
2: Sehat.
1: Oke, okay, sehat.
0: Dan informasinya juga Kak Cici ini salah satu yang udah kerja sendiri ya di sini ya. Dari dari berlima inilah ibarat kata ya kan. Yang lain mahasiswa, ada yang pelajar, tapi Kak Cici udah kerja. Gue salut loh. Orang udah kerja tuh kadang-kadang udah kepikiran lagi.
1: Benar. Ya, benar. Gue juga kalau misalnya udah kerja enggak ada kepikiran buat menjadi seorang orang-orang yang kayak mereka gini ya,
0: masih kan? Mahasiswa. Ikut-ikutin ajang yang luar biasa ini gitu kayak udah capek gitu. Tapi Kak Cici masih gitu ya.
2: Semangat.
0: Semangat.
2: Selalu. Demi menjaga kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung ya, Kak ya.
1: Tangan
0: dulu semuanya, luar biasa.
1: Oke nih Kak Cici, gue pengen nanya nih, ketika lo menjadi Putri Kebudayaan nih, pasti lo kan punya tanggung jawab yang besar banget nih, ya kan? Apa misi utama dari Kak Cici selama untuk menjabat ini?
2: Misi utama saya yang pastinya ingin mengajak generasi muda Kak untuk melestarikan karakter melalui budaya, sehingga budaya tidak hanya dikenal tetapi juga diwariskan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan advokasi yang mau aku sampaikan nanti Kak di nasional. Judulnya Lentera, Lestarikan Karakter Melalui Budaya.
1: Luar biasa. Wow.
0: Lestarikan karakter melalui budaya.
1: Okay.
0: Luar biasa. Walaupun mungkin kadang-kadang ada orang berpikir atau stigma, aduh budaya kayak old school banget ya sih, kayak membosankan, kan kaku dan lain-lain. Tapi itu enggak di mata Kak Cici?
2: Enggak sih Kak. Karena kalau misalkan bukan kita yang melestarikan budaya kita sendiri, kan lama-lama budaya kita bisa hilang ya Kak ya.
0: Betul.
2: Apalagi zaman sekarang ini banyak banget budaya luar tuh yang udah masuk ke budaya kita.
0: Bener.
2: Jadi kalau misalkan kita enggak mengembangkan budaya kita tuh, besar kemungkinan itu bakalan lenyap gitu. Bener. Aja sih.
0: Bisa juga dicuri sama orang lain.
2: Iya, benar banget.
0: Diklaim sama negara lain.
2: Iya, benar banget.
0: Ya,
2: kita udah ngejaga aja masih bisa diklaim negara lain ya kan.
1: Iya.
2: Apalagi kalau kita kayak tidak peduli dengan budaya sendiri.
1: Iya. Gitu. Wah, keren ya. Udah cantik, pintar ya. Iya kan? Udah cantik, pintar.
0: Enggak usah deket-deketin ya. Enggak cocok.
1: Gue terlalu ngepang ya. Lu okay. Sini, pernah gak sih Kak kalau misalnya ada momen ketika lu harus meluruskan stigma kalau misalnya budaya itu benar-benar kayak membosankan gitu?
0: Ya tadi kan kayak kaku banget gitu kan.
2: Pasti pernah ya Kak ya. Saya menunjukkan bahwa budaya bisa dikemas secara kreatif dan juga relevan. Tergantung bagaimana nih kita Kak menyampaikan ke masyarakat bahwasannya budaya Lampung tuh gak hanya monoton gitu-gitu aja. Yes. Tapi ada kreatifnya dan juga beragam banget. Dan kita tahu kan kayak di Lampung ini budaya kita tuh gak cuma satu, tapi banyak banget.
0: Oke. Ya, dan banyak banget itu yang jadi kayak PR juga nih. Semuanya mau kita lestarikan ya rasanya.
2: Iya. Tapi emang itu tugas kita gak sih Kak?
0: Iya kan, tugas
2: sebagai
0: banget
2: generasi
0: buat kita
2: muda, ya kan?
0: Jangan sampai kita anak muda malah kayaknya malu gitu Kak.
2: Malah tidak peduli.
0: Gak peduli ya kan. Malu pakai baju adat. Kayaknya mau nikahan sekarang pakai yang ini juga modern nasional gitu ya.
2: Padahal mah kalau dilihat lu cantik kan pakai adat kan Kak?
0: Iya kan, cantik banget gitu ya. Nanti lu pakai apa?
1: Kalau misalnya gue biasanya kalau misal pengen adat nih, kalau gue tuh karena gue mendahulukan adat gue sih, gue sebagai orang Palembang, gue pengennya gitu.
2: Jadi kakaknya udah nikah belum?
1: Belum dong.
0: Kode gue dia
1: mau
0: pakai Palembang.
1: Oke.
0: Ada Kak Cici, kita bakal tanya lagi sama Kak Cici, teman Pro 2. Kita juga mau tanya sama masih kebudayaan ini ada siapa ya selain Kak Cici?
1: Mau dari cewek mau coba dulu nih.
0: Ada Kak Agil yang paling muda.
1: Agil.
0: Oh tadi ya.
1: Okay,
0: Agil ya. Agil nih dari Lampung Tengah ceritanya.
3: Iya, benar sekali Kak.
0: Lu SMA apa sih? SMA mana?
3: Aku dari SMA Negeri 1 Punggur.
0: Wow,
1: Punggur.
0: Jadi lu ke Bandar Lampung itu waktu acaranya setiap hari PP atau gimana ceritanya?
3: Tergantung dari acaranya itu nginap atau tidaknya. Kalau nginap ada saudara kebetulan di sini.
0: Dari sekolah juga ngedukung ya?
3: Iya,
0: ngedukung banget gitu ya. Jadi berapa hari nih ninggalin sekolah?
3: Kalau selama kemarin waktu mau ke ajang nasional itu kan kebetulan lagi liburan kan Kak, jadi
0: enggak apa-apa, ya,
3: aman ya, kan.
0: Hari ini dari jadi dari Lampung Tengah dari pagi tadi atau gimana?
3: Aku dari abis zuhur.
0: Abis zuhur. Gue suka banget nih ya kan, thank you banget Agil effortnya ya kan.
2: Semangat ya
0: Kak
2: ya.
1: Semangat, semangat supaya bisa bertemu dengan teman-teman Pro 2 ya.
0: Iya benar banget, makasih udah datang ke Pro 2. Tapi sebagai Gen Z nih dia.
1: Iya benar, sebagai Gen Z nih kayak pasti kan anak Gen Z itu suka banget sama budaya Korea atau Jepang nih. Nah gimana kalau misal caranya supaya budaya Lampung ini bisa menjadi sesuatu yang keren sama menarik nih buat teman-teman semuanya?
0: Lo bisa nebak dia mau dia wibu?
1: Enggak, kalau gue dari wajah-wajahnya ganteng sih, ganteng biasanya kayak gitu.
0: Oh gitu, kalau lo gimana Agil menurut lo?
3: Menurut aku sih budaya Lampung itu keren banget Kak. Terus juga tinggal gimana kita mengemasnya. Jadi kalau dibikin lebih kreatif dan masuk ke media sosial, pasti anak muda bakalan lebih tertarik lagi tentunya.
0: Oke. Tapi lo termasuk orang yang suka sama budaya-budaya kayak Korea, Jepang itu enggak sih, atau benar-benar Lampung banget deh gitu?
3: Lampung banget.
0: Lampung banget ya.
1: Gua denger lagu-lagunya tepui-tepui.
0: Oke ya. Jadi itu yang mungkin menurut Agil kayaknya benar-benar deh suka banget sama budaya Lampung.
3: Yes, gitu.
0: Ya. Jadi kalau boleh mungkin rebranding juga budaya Lampung yang lo suka nih ya Gil, sebagai orang yang suka budaya Lampung. Mungkin ada budaya Lampung yang lagi viral atau mungkin biar viral, biar dikenal, biar banyak orang yang tahu. Apa yang bisa lo lakuin biar bisa diangkat nih budaya kita Gil?
3: Oh, mungkin yang bakalan aku angkat itu yaitu Tapis Lampung.
0: Oh, bukan remix Lampung ya? Tapis Lampung ya?
3: Iya, okay. Karena menurut aku Tapis Lampung itu ikonik banget.
0: Ikonik.
3: Jadi tinggal dikemas lebih modern lagi supaya bisa dipakai dengan dan disukai anak muda.
0: Bener sih ya. Jadi kayak tapis itu juga, kita kalau ada acara kayak berkain gitu misalnya ya, jujur masih gue pakai kainnya kain ini sih ya, batik ya.
1: gue seneng banget kalau misalnya gue udah pakai batik tuh, gue selalu kayak ngeposting di media sosial gue.
0: Tapi
1: gue
0: lebih senangnya kalau misalnya seandainya nanti tapis itu bisa gue pakai jadi berkain juga gitu ya kan, nggak terlalu berat. Bener. Tapi tetap ada batiknya, dan itu mungkin bisa kita sebagai anak muda ya kan, inovasi-inovasi yang bisa terus dilakuin gitu. Apalagi sekarang udah banyak lah batik di kaos-kaos ya,
2: di jelas. Topi bando,
0: bando di topi lu zaman gitu. Covid di masker dong,
1: di masker ya. Ada atau masker terus setebal itu emang ada sih dalam.
0: Iya, ingat-ingat ya. Oke, okay, Gil, nanti kita ngobrol lagi ya Gil ya. Oke. Selain lagi aduh yang paling ganteng enggak tahu tadi ya.
1: Oh,
0: gua
1: mau
0: nanya
1: banget.
0: Juga saya paling ganteng nih kan. Zero rela enggak sih kalau dibilangin yang paling ganteng gitu kan sama kita semua? Iya, Nevlin.
1: Yeps. Halo Nevlin.
4: Halo.
1: Oke, dari suaranya udah ganteng banget ya kan si Nevlin ini.
0: Oke, Nevlin ini adalah second winner Face of Indonesia 2026. Dari namanya aja udah pasti ngangkatnya kegantengannya yang akan ganteng diuji banget.
4: Iya, enggak cuman itu.
0: Coba. Dia mengakui kalau dia tuh punya bukan cuma wajahnya aja yang ganteng, banyak yang dia punya gitu.
1: Benar. Gimana?
0: Jadi menurut lo apa aja yang paling sebenarnya penting sih ketika lo di branding lah gitu ya, sebagai orang yang mungkin second winner Face gitu of Indonesia.
4: Jadi ajang Face of Indonesia ini enggak hanya face ya Kak yang dilihat itu. Jadi memang utamanya itu lombanya adalah permodelan dan juga bagaimana kita bisa menaklukkan challenge-challenge, contohnya photoshoot gitu. Jadi otomatis kalau photoshoot pasti dari muka dan juga postur tubuh dan gestur kita, bagaimana kita bergaya, bagaimana kita bisa menghandle semua challenge itu gitu. Jadi enggak cuman muka, tapi perlombaan Face of Indonesia itu memang ajang khusus untuk model gitu. Khusus untuk modeling.
0: Jadi lo kalau foto itu udah model banget ya sih.
1: Kalau misalnya gue kan kalau foto cuma piece doang sih, piece soalnya jempol kalau gue.
4: Mungkin karena udah ini kali ya, udah biasa.
0: Dan diajarin juga kan gitu ya.
4: Enggak, bakat
0: ya, nggak bisa.
1: Berbakat ya.
4: Memang kalau di depan kamera tuh gue tuh kayak ya biasa aja sih. Maksudnya kayak ya udah makan sehari-hari lah gitu.
0: Beda emang ya. Tapi kalau udah makan sehari-hari tandanya emang jam terbang udah tinggi.
4: Masya Allah,
1: gitu kan. Tinggi banget. Dan juga kalau misalnya gue ngeliat juga dari outfit juga luar biasa sih Kak. Soalnya bener-bener kayak dia menjelaskan kalau misalnya dia ini orang yang bener-bener mempunyai karisma gitu.
0: Masya Allah. Nah, tapi sebagai anak muda yang lo ngerasa bisa dibilang masuk di dunia pageant ini gitu ya, menang di Face Indonesia gitu, apa yang momen yang lo ngerasa kayaknya bikin ngerasa wah ini bener-bener perjuangan yang worth it lah, atau mungkin lo ngerasa Gak terlalu berjuang sih, kemarin gue langsung menang aja karena gue ganteng. Gimana?
4: Jadi FYI dulu ya kak, jadi ajang Face of Indonesia itu bukan ajang pageant. Jadi sebenarnya ajang pageant sama ajang FOI ini itu beda. Kalau pageant kan kita ada kayak PPKI gitu kan, kayak ada advokasi, terus ada apa ya, kayak menyuarakan
2: aspirasi
4: untuk anak muda gitu. Tapi kalau ajang FOI ini benar-benar pure. Lu mau masuk ajang model, lu mau jadi model ya lu harus siap gitu dari semuanya, baik dari catwalk, baik dari photoshoot, bahkan outfit, muka pun itu perlu kita perhatiin gitu. Jadi itu bedanya sama ajang pageant ataupun ajang duta gitu. Terus kalau misalnya hal yang tertarik tadi ya,
0: yang buat lu ngerasa ini benar worth it lah,
4: yang bikin worth it menurut gua, karena kalau gua ngerasa gini, setiap gua ngikutin kompetisi itu hal yang pertama gue cari, pasti semuanya pengen menang kak.
0: Iya. Yep.
4: Semua pasti pengen menang, apapun tuh, mau lomba, mau segala macam, pasti kita pengen nomor satu gitu, nomor satu. Tapi selain dari itu, gue ngikutin ajang ini juga gue mencari pengalaman dan gue mencari relasi, karena itu paling penting menurut gue. Karena gue suka di dunia entertainment, apalagi di dunia modeling gitu kan, itu yang terutama itu kayak relasi sih kak. Jadi bertemu dengan desainer dari Jakarta, terus juga bisa, ya hal kecil lah, contohnya saling followan lah gitu. Jadi kita kenal, oh iya dia pernah runway baju gua loh, gitu-gitu kan. Jadi menurut gua kalaupun kita gak menang ya, at least kita udah dapet relasinya, kita udah dapet ilmunya nih apa nih gitu. Jadi kita gak, kita ke Jakarta jauh-jauh itu nggak cuma ngabisin duit, nggak cuma ngabisin tenaga, tapi kita pulang-pulang tuh dapat ilmu loh, dapat teman loh, teman baru.
0: Betul banget. Jadi banyak yang relasi yang didapat ya.
4: Banyak banget.
0: Apalagi ini kan acaranya nasional ya?
1: Nasional.
0: Indonesia.
4: 28 dari semua provinsi.
0: Kemarin. Apa yang paling tertarik banget dari daerah lain? Mungkin cerita nggak sih, seru?
1: Yang paling luar biasanya yang lo dapat dari situ deh.
4: Oke, sebenarnya. Gue tuh insecure tau kak.
0: Masa sih?
1: Kenapa kok insecure?
2: Bohong kak, bohong.
0: Ini merendah untuk meninggi ya.
2: Iya bener banget ini.
4: Bener, bahkan gue ngomong ke kontestan lain itu ngomong, guys gue insecure tau sama kalian semua. Pertama dari tinggi badan. Karena model-model di Jakarta itu tingginya tinggi banget.
1: Tinggi banget?
4: Bener-bener tinggi, 185, 180 kayak. Gue aja gak nyampe gitu. Cuma kan dengan, ya otomatis kita harus pede dong gitu. Maksudnya kita mewakili provinsi kita Lampung gitu kan. Jadi kayak ya mau gak mau lo udah datang ke sini, lo harus pede, lo harus bisa gitu. Mau gimana perintangannya lo harus lewati gitu. Jadi ya setiap, ini kan lomba gue kedua ya. Pertama itu gue pageant waktu itu 2024. Yang kedua ini model. Jadi memang ada perbedaan sih antara pageant sama model ini. Terus ya gitu sih, memang kalau hal tertariknya itu satu tinggi badan, terus kedua mereka punya karakter yang beda-beda banget.
1: Rata-rata beda semua.
4: Semuanya beda, nggak ada yang sama. Bener-bener. Kalau misalnya dia wajahnya ke timuran, timur banget. Wajahnya ke baratan, barat banget.
0: Itu kan aja.
4: Muka gue masuk mana nih ya?
1: Iya.
4: Kan gue Lampungnya Lampung sipit ya, bisa dibilang ya. Banyak orang-orang bilang, lu Cina ya, lu Cina gitu ya. Terus kayak enggak, gue asli Lampung Palembang, gue bilang gitu. Tapi kok lu nggak ada
0: Lampung-lampungnya,
4: lokal-lokalnya gitu, lu orang luar apa gimana gitu. Enggak, gua orang di sini kok, gua bilang gitu. Terus kayak, oh ya berarti memang
0: orang yang Lampung begitu,
4: orang gitu. Lampung nggak semua sih. Nggak semua sih, juga banyak orang Lampung kok. Tapi memang yang paling menonjol tuh tinggi badan juga karakter mereka sih.
0: Okay. Tapi gitu, lo bisa apa ya bilang, menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan,
4: itu harus wajib setiap perlombaan atau setiap kompetisi apapun kita ngikutin, ajang apapun itu, itu harus banget, harus percaya diri gitu. Karena kalau kita gak percaya diri, udah kelihatan kak dari luar, kayak ih anak ini bisa nih gue kalahin gitu. Kalau masih prinsip kayak gitu ya.
1: Oke.
0: Seru sih ceritanya, nanti kita pengen tanya banyak banget ya saya sama Nevlin. Mudah-mudahan masih banyak waktu teman produk terus nanya sama Nevlin nanti. Ada Kak Randy juga nih.
1: Yes, yang salah satu orang yang gue seneng juga nih di rumah, karena dia juga dulu
0: panutan
1: gue. Asyik. Suara Danton, yuk suara Danton.
0: Danton satu.
1: Gimana nih? Sehat, Randy?
5: Sehat dong. Dirga sehat, Dirga?
1: Alhamdulillah, Randy. Sehat.
0: Karena ini adalah Makanai Pesawaran 2026.
1: Betul.
0: Gimana sebagai seorang makanai?
1: Wah, makanainya. Pesawaran ya?
0: Pesawaran,
5: benar.
0: Tugas banyak gak sih?
5: Tugasnya? Tugasnya ya lumayan banyak sih, untuk kita memperkenalkan budaya-budaya Lampung khususnya, gitu.
0: Apalagi? Nemenin apa datang tamu gitu ya, yeah,
5: biasa dia. Benar, bisa gitu. Datang ke tempat seperti ini nih. RRI apa ya? RRI 2 ya?
0: Pro 2.
5: Pro 2. Pro 2 RRI gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Keren. Betul. Dia juga kita tanya lagi masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan untuk si Randy.
0: Apa yang buat lo pengen banget ikut jadi makanan tawaran ini?
5: Yeah. Yang gua pengenin itu ya seperti yang Dirga tahu kan, gua sebelumnya jadi paskibraka nasional kan pada tahun 2022 dan gue itu emang suka banget mencoba hal-hal baru. Jadi kayak gue pengen menambah relasi. Tidak jauh-jauh gue ngambil yang di daerah Lampung. Gue ngambil untuk ikut ajang pemilihan Mulima Hanai Pesawaran tahun 2026. Dan ya alhamdulillahnya gue bisa berkesempatan menjadi seorang Mahanai pada tahun 2026.
1: Siapa sih Ren yang membuat lo banting setir lah dari perkaku-kakuan dari paskibraka menuju ke Mulima Hanai ini?
5: Ya kalau gitu sih gue balik lagi sih Dir, gue pengen kayak mencoba hal yang baru gitu kan, kayak mencari suasana baru. Gue gak perlu kayak dibentak-bentak gitu. Gue gak perlu usap-usap, gue gak perlu panas-panas. Jadi kayak gue pengen ya santai-santai dulu lah untuk ini.
0: Tapi kalau dibandingin, lo jadi sekarang lebih senang ke dunia pageant atau tetap masih ke paskibraka lo?
1: Dalam sih.
5: Ya gue tentunya senang keduanya sih. Ada plus minusnya
0: lah. Ada plus minusnya gitu ya. Tapi enak ya, tempat yang dingin, adem gitu ya. Enak banget.
1: Dulu panas-panasan ya Rene.
0: Oke, tapi sebagai apa ya, bisa bilang makanan ya sekarang. Dan juga Gen Z kan.
1: Iya. Lo kalau misalnya disuruh pilih nih, pengen ke tempat wisata apa sih yang ada di Pesawaran, dan lo tuh pengen ngerekomendasiin wisata ini ke teman-teman Pro 2 semuanya. Gimana tuh wisata apa yang pengen lo mendahulukan di Pesawaran?
5: Di Pesawaran ya. Kalau gue sih bisa rekomendasiin ke teman-teman Gen Z gue, di daerah Pesawaran tuh ada namanya Pulau Pahawang.
0: Pulau
5: Pahawang itu sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya, Dirga. Keindahan bawah lautnya serta banyak fasilitas-fasilitas yang didukung oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat sekitar untuk memajukan ekonomi daerah juga gitu. Dan di Pesawaran ini memiliki program namanya One Village One Destination, yaitu pengembangan di setiap desa agar bisa menjadi wisata yang kreatif, khas dan berkelanjutan gitu Dirga. Jadi gue harap, gue rekomendasiin ke teman-teman semuanya bisa berkunjung ke Pulau Pahawang untuk memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung khususnya gitu.
0: Betul banget. Pulau Pahawang tuh sekarang maju banget ya wisatanya,
5: terkenal banget.
0: Tapi ada Pulau Wayang lagi yang makin banyak orang pengen datang ke Lampung gitu, sengaja pengen foto ya kan, ngambil video gitu.
2: FOMO.
0: Tapi nggak apa-apa, FOMO-nya itu bikin naik ya nama Lampung.
1: Keren.
5: Nilai jualnya.
0: Tapi sebagai anak muda lo yang mungkin bisa dibilang udah sibuk lah gitu, tapi lo tertarik juga dengan kebudayaan ya kan Randy, apalagi sampai lo masuk juga ke dalam dunia pageant ini gitu. Kenapa lo tertarik gitu?
5: Aduh, gimana ya bahasnya, kalau gue nih tertarik ke dunia pageant ini ya, gue pengen pertama gue pengen mencoba hal yang baru, dan kedua gue pengen gue ini sebenarnya masih malu-malu ya orang.
0: Malu-malu kucing say
5: malu-malu. Selepas 2022 itu gue tampil di depan presiden dan itu kayak gue balik, kok gue kegiatan gue gini-gini aja gitu kan. Gue pengen deh kayak tampil di depan banyak orang lagi. Gue pengen public speaking lagi, belajar lagi, dan ya gitu, untuk memperkenalkan budaya-budaya dari Provinsi Lampung lah. Balik lagi untuk menjadi paskibraka nasional, ya menjadi titik balik lah bagi gue untuk memperkenalkan budaya yang ada di Provinsi Lampung khususnya.
0: Kalau gitu nih bakal ada langkah lagi nih ke depan, keren dia. Karena nanti dia bakal nagih nih ke depan, gue mau tampil lagi gitu.
1: Pasti dia pengen mencoba hal-hal baru.
0: Ada akan hal yang pengen dilakukan lagi nanti ke depan gitu.
1: Jelas.
0: Oke, Randy, thank you. Nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Dan lanjut. Selanjutnya nih ada Muli Pesawaran 2026.
0: Aduh, kakak cantik. Halo.
1: Halo Kak Ayu Reksi.
0: Kak Ayu. Gimana? Halo, kalau lembut banget. Halo,
1: lembut banget nih. Gitu gue naikin dulu deh.
0: Kita langsung naksir ya ceritanya. Kayu dalam Muli Pesawaran 2026. Iya, gitu. Gimana iya. Kayu? Ini Kayu tadi bareng bareng sama Kak Rendy ya, pasangan ya. Pasangannya.
2: Ini
0: Mahanai aku. Mahanai ya kan. Mulinya. Banyak juga mungkin yang tahu kalau ikut mungkin kayak ajang Muli Mahanai ini kan harus cantik ya kan, pasti segala macam. Sebagai kamu yang udah menjadi Muli Mahanai, apakah itu adalah modal yang paling penting atau gimana menurut kamu agar mereka juga mungkin yang masih insecure, masih belum pede, tapi bisa berani juga ikut atau ikutin ajang itu juga.
2: Oke, kalau menurut aku sebenarnya fisik itu pendukung, tapi bukan faktor utama. Di ajang Muli Mahanai ini kan kita bertujuan sebagai wajahnya Provinsi Lampung di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif, Kak. Jadi kita bakal ketemu orang banyak. Nah, pondasi utama yang harus kita punya itu satu, mental,
0: yes,
2: dan dua pastinya attitude.
0: Yes.
2: Iya, karena nantinya kita akan bertemu dengan orang-orang penting seperti gubernur atau bahkan kami pernah menjemput menteri yang datang di bandara, dan itu sangat amat dibutuhkan attitude yang sangat baik untuk menjadi seorang Muli Mahanai. Jadi selain dari fisik dan look, sebenarnya nggak harus good looking tapi harus looking good. Yes. Karena kita adalah seorang public figure, dan kita dilihat banyak orang, tentunya kita menjadi acuan dan juga mungkin menjadi role model untuk sebagian orang, bahkan terkhususnya Gen Z saat ini.
1: Okay. Ayu udah lama dia
0: apa?
1: Cantik gini. Oh,
2: berpaling, kakaknya berpaling. Aduh, kacau.
1: Oke.
0: Okay. Tadi Kak Cici, sekarang Kak
2: berpaling ya, kayaknya.
1: Terus. Okay.
2: Tapi gak boleh berpaling ke budaya lain ya, kayaknya.
1: Jelas, gue anaknya Lampung banget kalau gue kok. Dan menurut Kak Ayu nih, apa sih kualitas yang paling dicari dari seorang muli selain dari penampilannya?
2: Oke, kualitas yang paling pertama tadi aku udah sebutin, mental dan attitude. Yang kedua, public speaking. Karena kita akan mempresentasikan dan menginfluence banyak orang untuk kayak, lo tahu gak kalau di Lampung ini seru banget loh, ternyata pariwisatanya gak kalah sama dunia luar. Kayak kita sering banget membanggakan Maldives.
0: Iya dong.
2: Sedangkan kami di Pesawaran, kami punya Andreas Resort. Dan itu benar-benar resort yang di tengah laut dengan keindahan bawah lautnya yang best banget. Kita juga
0: best
2: banget. Kita juga punya kita juga punya Taman Nemo Kak di Pulau Pahawang, dan kita bisa snorkeling di sana. Kita bisa ketemu sama biota bawah laut yang pastinya masih terjaga banget. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau di Kabupaten Pesawaran itu juga ada satu museum yang cuman ada satu di dunia.
1: Apa tuh?
2: Itu museum transmigrasi yang cuman ada di Pesawaran, dan itu satu-satunya di dunia.
1: Gitu. Luar biasa.
0: Nah, baru tahu jujur.
2: Nah, itu adalah salah satu aspek yang dibutuhkan oleh Muli Mahanai dan menjadi kriteria juga public speaking. Karena kita harus bisa menginfluence banyak orang. Kayak kakak ini baru tahu kan ternyata kalau di Lampung punya satu museum yang spesial banget. Gitu.
0: Museum yang ada di Pesawaran itu ya.
2: Betul.
1: Soalnya gue tahu cuma museum Lampung gitu.
0: Belum, anaknya jarang ke
1: museum. Iya, jarang ya. Gue ke SeaWorld gue terakhir gue yang di Unila. Itu underpass.
0: Tapi teman-teman dulu, emang sebagai anak muda kita harus tahu ya mungkin kebudayaan yang mungkin aja belum kita jelajahin, belum kita temuin di Lampung, karena kebanyakan mungkin pengennya keluar Lampung jalan-jalannya, pengennya mungkin cobanya ke bahkan ke luar negeri gitu. Tapi sementara di Lampung sendiri kita
2: banyak,
0: belum banyak kita belum explore, belum melihat biarkan, bahkan belum datengin yang mungkin indahnya ada di Lampung juga gitu. Tapi sebagai Muli Pesawaran 2026 kemarin, gimana yang untuk bisa dibilang untuk menang itu sulit nggak sih, atau butuh perjuangan yang seperti apa sampai mungkin ada di posisi ini, itu boleh nggak ceritain ke teman Pro 2?
2: Oke, jadi selain dari Muli Pesawaran 2026, aku juga first runner up Muli Lampung 2026.
0: Luar biasa, keren.
1: Yang benar kan hari ini tamunya luar biasa semua kan.
2: Nah, jadi untuk persiapan untuk menuju ke titik yang sekarang ini tentunya banyak banget, karena sebelumnya aku bukan pelaku pageant. Jadi aku tuh sebelumnya atlet bela diri.
1: Wow.
2: Yang
1: apa
2: sama
1: tuh?
2: Juga kayak Randy kaku-kakuan. Aku sempat ikut karate dan kickboxing.
1: Wow.
2: Iya, tadi kalau kata gua. Jangan macam-macam.
1: Jangan macam-macam, gua enggak jadi deh kayaknya gua.
2: Terus karena emang aku ada jiwa survival yang kayak capek deh pukul-pukulan terus gitu. Terus banyak juga yang saranin aku, kayaknya kamu cocok deh jadi model gitu kan. Dan kamu tinggi, badannya bagus gitu. Banyak banget yang saranin. Jadi aku tergiur untuk masuk ke dunia pageant ini. Seperti tadi yang kata Nevlin, jadi pageant sama modeling tuh beda. Dan aku ikut kedua-duanya. Nah, balik lagi untuk ke ajang Mulim Hanai ini, persiapannya banyak banget karena gak cuman dari penampilan, gak cuman dari mental, kita juga harus punya wawasan. Tentunya wawasan pariwisata, kebudayaan, kita juga harus tahu dan harus explore lebih banyak lagi tentang apa aja sih kekayaan yang provinsi kita tercinta, Provinsi Lampung ini punya.
1: Luar biasa. Gue sampai terkesima gitu ketika dia ngobrol.
0: Lihat ya, tatapan, menatap.
1: Selain dari situ juga ternyata isinya banyak banget nih yang dikeluarin dari opini dari dia sendiri.
0: Betul. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman pro 2 ya. Satu persatu kita udah tanya teman pro 2 sama Kak Cici, sama Kak Agil, Kak Nevlin, Kak Randy dan Kak Ayu Reksi. Yes. Sabar ya, kalau misalnya mau nanya masih boleh. Nanti kamu bisa juga mungkin DM Instagram kita di @prodobdl ya kan. Tempatnya masih sama di Prodo Bener Lampung, teman Pro 2. Kita masih sampai jam 4 ya.
1: Jam 4 ngobrol ya kan. Sore hari ini sama Prodo ya. Jadi buat kamu teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: terbaik kamu.
1: Halo teman berdua, masih bareng sama kita berdua. Hari ini ada gue Yuma Fani
0: dan juga Dirga Bimantara teman berdua, dan masih ditemani juga oleh teman-teman dari banyak banget nih. Ada 5 orang yang hebat-hebat yang dari tadi kita udah bercerita ya.
1: Luar biasa ya.
0: Ada teman-teman dari Pageant lagi, dari Agil, Nevlin, Randy, Ayu Reksi dan juga Cici. Oke, ya. Udah hafal banget gue.
1: Benar. Ayu Reksi adalah putri kebudayaan Lampung, kemudian Kak Randy adalah makanai pesawaran 2026. Yes. Kak Ayu Reksinya adalah Muli pesawaran 2026. Terus Kak Agil adalah fourth runner up putra kebudayaan remaja Indonesia. Yes. Ada Kak Nevlin, itu adalah second winner face of Indonesia 2026.
0: Okay. Ya kan?
1: Jadi udah sempat banyak ngobrol juga gitu ya, mereka juga kenapa mau gabung di ajang ini gitu ya. Terus juga ada banyak belakang yang sebenarnya mungkin kadang-kadang berbeda ya. Yeps, kan kayak tadi Kak Randy betul. Cerita Kak Ayu juga cerita gitu ya. Kak Cici juga yang sebenarnya udah sibuk bekerja gitu ya. Tapi it's okay, aku semangat gitu. Didukung juga ya sama kantor ya?
2: Didukung, untungnya Kak, disupport banget sama kantor.
1: Disupport sama kantor juga. Kan ini hanya jam kerja nih masih ya. Tapi boleh gitu.
2: Boleh diizinkan.
1: Keren loh ya kan.
0: Benar-benar kantor yang mensupport ya.
1: Kantornya ini kok apa namanya dekatan sama RRI ya.
0: Mirip-mirip. Hampir-hampir
1: sebelas. Oke, ya tadi kita udah banyak nanya ya kan, yang juga dikasih sama kita ke mereka teman Pro 2 di kesempatan kali ini. Tapi mungkin karena waktu kita gak terlalu banyak, tapi kita mau nanya lagi deh masih ya buat Kak Agil gitu ya. Kak Agil yang mungkin di sini sebagai anak muda yang masih sekolah lah ibarat kata ya kan.
0: Iya,
1: masih sekolah sekali. Tapi udah sibuk juga, aktif banget di media sosialnya gitu kan. Tapi gimana menurut Kak Agil nih biar teman-teman Gen Z itu juga walaupun masih sibuk sekolah itu nggak males juga untuk tetap peduli sama budaya. Terus juga apalagi kamu adalah sebagai putra kebudayaan remaja, gimana cara ngajak anak-anak muda itu juga ayo dong kita peduli sama budaya kita, nggak malu gitu dengan berbahasa Lampung mungkin, atau mungkin cara kamu deh gitu untuk ngajak anak muda.
3: Mungkin kalau cara aku itu dari manfaatin sosial media kita. Jadi dari media sosial itu kita bisa berbagi ilmu lah intinya. Kayak ternyata budaya Lampung tuh banyak banget budaya-budayanya. Jadi bisa kita sebarkan bahkan sampai ke Indonesia juga tentunya.
1: Oke. Jadi kamu dengan aktif di media sosial. Kontennya apa seringnya Gil?
3: Konten aku budaya kayak tapis gitu Kak. Q&A juga.
0: Berarti lo buka untuk pertanyaan untuk teman-teman yang follow lo ya. Untuk bertanya tentang yang lo naungi sekarang.
1: Betul.
0: Gitu. Oke. Keren banget untuk si Agil ya. Sangat-sangat Gen Z. Menurut gue dia ini sangat Gen Z Kak. Karena memang kalau setelah gue lihat kan memang banyak banget nih anak-anak muda zaman sekarang itu aktif banget untuk bermedia sosial ya kan. Makanya di situ Agil untuk membuka open Q&A pertanyaan nih dari teman-teman yang nge-follow dia, dan juga dia nanti bakal menjawabnya di situ juga.
1: Betul. Gitu. Apa sih Instagramnya Gil, boleh kasih tahu ke teman Pro 2 mungkin?
3: Instagram aku AGLSLDN_.
0: Oke.
1: Promosi kalau saya AGLSNDL_ ya kan. Itu Agil teman produk. Nanti kita coba untuk tag juga nanti ya, kalau jadi foto kita teman produk kan bisa lihat juga ya. Kemudian ada juga Kak Cici yang mungkin tadi kita ada sempat nanya gitu, kalau sibuk dengan kerjaan gitu ya, sibuk dengan apa? Namanya kerjaan tuh kan kadang kan bikin stres ya Kak ya.
2: Membagi waktunya.
1: Gitu. Gimana juga sebagai seorang pegawai cuy ya bahasanya. Seorang pegawai tapi juga adalah punya tanggung jawab nih sebagai putri apa
0: kebudayaan
1: gitu Kak. Ngomong Lampung sama customer gitu enggak?
2: Enggak Kak, kebetulan aku
1: Palembang ya?
2: Enggak, aku Lampung, asli Lampung. Cuman aku sekarang di tempat aku kerja bukan bagian frontliner, tapi aku di back office-nya. Jadi aku kalau di kantor aku yang sekarang tuh ketemu dengan nasabah agak lumayan, bukan lumayan jarang sih, tapi memang enggak sering berkomunikasi dengan nasabah gitu. Kalau di kantor aku yang lama, iya, sering banget berkomunikasi dengan nasabah. Tapi tetap sih Kak, kita itu menggunakan bahasa Lampung tuh juga harus ngeliat juga tempatnya di mana Kak. Kalau di kantor kita ketemu dengan nasabah yang notabene dia memang bukan orang Lampung, kita ajak ngomong bahasa Lampung, dia takutnya malah bingung nih ngomong apa nih Mbak gitu kan. Kita juga harus bisa menempatkan diri kita di mana gitu sih Kak. Dan pastinya kalau tadi pertanyaannya gimana caranya
1: bagi waktu.
2: Bagi waktu, kalau aku sih dari Senin ke Jumat dibagi untuk kerjaan. Mm-hmm. Jadi gak bisa diganggu-gugat nih perihal kerjaan, karena kan aku memang kerjaannya di bidang pelayanan. Mm-hmm. Terus kalau untuk di Putri Kebudayaan ini, aku usahainnya di Sabtu dan Minggu, di weekdays, di weekend. Okay. Tapi kalau misalkan kayak demi produa nih, aku rela izin ke kantor untuk bisa datang ke sini gitu. Okay. Biar apa? Biar teman-teman Prodo bisa tahu kalau kita nih generasi muda tetap harus semangat untuk melestarikan dan juga mewariskan budaya kita. Wow. Gitu.
1: Salam buat Pak Bos ya.
0: Salam buat Pak Bos. Okay. Ya. Oh, Jakarta, kalau misalnya mendengarkan lah inilah ya, Pak Bos.
1: Thank you Pak Bos ya. Makasih Kak Arisya udah boleh ke Prodo Air Bandar Lampung ya kan, dapat dispensasi.

0: Jadi lebih ke teliti dan cerdas lagi, dan juga untuk anak-anak muda yang relate banget kan zona nyaman ya kak. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena life must go on. Kita yang sekarang mencerminkan siapa kita 5 tahun ke depan. Kayak gitu.
1: Oke, ya. Tuh, sebagai anak muda ya kan, kita itu adalah cerminnya ke masa depan ini nanti ya, gitu ya, Indonesia emas ya.
2: Iya, Indonesia emas. Jelas banget.
0: 2045.
2: Oke, keren. Untuk next selanjutnya. Kalau gitu. Jangan ketahuan gitu dong.
1: Selanjutnya nih. Randy, oke.
2: Oke.
1: Bos ya kan. Ini
2: gimana
1: ya.
2: Gimana ini, Bos? Boleh minjem ya, boleh silakan. Mau dipinjem juga.
1: Randy lo sebagai cowok yang tadinya cowok gitu panas-panasan gitu kan ya, panas-panasan lo dijemur seharian gitu. Iya kan, iya kan, benar. Push up, apalagi sih push up,
3: sit up, berenang tuh yang bikin
1: berenang itu berenang juga sih. Itu warna kulit kan berubah tuh pasti ya.
3: Benar.
1: Warna kulit sangat berubah lah ibarat kata.
2: Jadi eksotis kulitnya.
1: Kita nggak bisa menampik bahwa sinar matahari itu sangat berpengaruh sama kulit gitu ibarat kata. Kemudian lo harus tampil sebagai makanya yang kita tahu harus menjaga penampilan dong, gitu ya. Dari warna kulit juga harus di lebih cerah, walaupun kita nggak harus putih sih, tapi lebih cerah gitu ya, tidak kusam dan lain-lain. Itu kan penting ya, menurut lo sebagai laki-laki gitu, penting nggak sih kita ngejaga penampilan? Dan mungkin banyak anak muda yang sekarang laki-laki masih malu-malu nih Ren. Aduh, malah gue malu kalau gue pakai sunscreen cowok ya, gitu ya. Nanti gue di apa ya?
2: Diledek-ledekin lah.
1: Tapi menurut lo penting nggak sih sebagai cowok? Dan gimana anak muda bisa melek atau mau peduli juga sama kulitnya gitu?
3: Oke, baik kak. Menurut gue bagi cowok itu ya sangat penting sih untuk merawat diri ya kak ya. Jadi kalau bagi gue itu prinsip gue untuk merawat diri itu ya sebagai investasi kita lah buat kehidupan selanjutnya gitu. Kita untuk biar tidak lebih pede untuk berpenampilan di depan, terus kayak kita merasa kita kulit kita lebih sehat kan, itu juga baik buat diri kita sendiri gitu.
1: Oke. Kalau lo dengan cara apa biasanya merawat diri?
3: Kebetulan kan gue juga abis menjadi Mahanai Pesawaran tahun 2026, gue juga mengikuti ajang Muli Mahanai Provinsi Lampung tahun 2026 dan mendapatkan Mahanai Kulit Sehat.
2: Kulit sehat.
3: Kategori kulit sehat.
1: Iya, kan? Makanya gimana cara lu menjaga kulit sehat itu? Boleh enggak gue tahu?
3: Oke. Apa tadi pertanyaannya?
1: Bagaimana lu menjaga kulit sehat?
3: Menjaga kulit
1: itu?
3: Sehat. Kalau gue sih yang paling gue basic-basic aja sih kak, kayak kita pakai skincare rutin yang basic-basic kayak moisturizer itu penting, terus kayak sunscreen segala macam, dan untuk pendukungnya kita treatment sih kak, treatment gitu.
1: Treatment ya emang nggak menampik ya. Kalau treatment itu penting ya gitu.
3: Penting
1: gitu. Dan itu ngaruh banget soalnya gitu.
2: Bikin wajah juga lebih cerah gitu.
1: Nggak kusam itu terbukti kan, prestasinya menjaga kulit sehat. Ya nggak salah pertanyaan gue, itu bener.
2: Itu keren banget sih untuk Randy ya.
1: Pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat ya. Oke, by the way kalau boleh kasih pesan juga ke teman Pro 2 sebagai Mahanai
2: Pesawaran.
1: Pesawaran, ya?
3: Pesawaran, betul.
1: Apa yang pengen lo kasih ke anak muda sekarang
3: generasi
1: gitu,
3: muda.
1: Generasi muda, teman Pro 2 deh yang lagi dengerin.
3: Oke, buat generasi muda, harapan bangsa. Untuk kita meraih cita-cita kita menjadi Indonesia Emas tahun 2045, kita harus tetap semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita harus bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung untuk bisa lebih terkenal ke kancah internasional gitu.
2: Oke. Thank you ya Randy.
3: Thank you.
2: Next untuk ke Muhammad Nevlin.
3: Oke.
2: Ya Nevlin nih, sama seperti Randy juga pertanyaannya hampir 11-12 lah kalau dari gue ya. Gimana sih cara lo untuk merawat wajah? Ya seperti kita tahu nih teman-teman berdua, untuk Denny adalah pemenang Face of Indonesia. Benar kan?
3: Iya, benar.
2: Nah, lu cara lo merawat kulit lu gimana sih?
4: Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak Randy. Kayak kita mukanya adalah investasi kita buat masa depan gitu, buat jangka panjang. Karena apalagi di zaman sekarang itu sosial media itu penting banget gitu kan. Kita main sosmed tuh yang pertama aja tuh wajah kita. Gimana kita cara merawat, gimana cara kita memperlakukan wajah kita adalah bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Kecilnya seperti itu, simpelnya. Jadi kalau misalnya untuk

0: sendiri, kalau gue untuk sekarang alhamdulillah kayak banyak juga brand-brand yang percaya sama gue gitu. Jadi gue pakai beberapa produk ya, produk lokal, dan juga tentunya ditambah sama treatment juga sih, treatment muka, karena ya kita gak munafik bener lah gitu kan. Maksudnya wajah mau cewek mau cowok, kalau wajahnya itu kusam, kumel, siapa sih yang dilirik gitu kan. Pastinya kita harus penting-pentingnya jaga muka kita lah gitu, buat gimana pun caranya biar kita ini gak kusam, dan bisa dilihat menarik gitu oleh banyak orang gitu.
1: Kamu menarik banget kok soalnya.
0: Masya Allah.
2: Tahan diri kamu Irma.
0: Tadi sampai mana?
1: Tapi sebenarnya kata Kak Ayu Reksi tadi gitu ya, gak cuman good looking tapi looking good, looking gitu good. Ya
0: yes.
1: Looking good gitu kan. Lu pengen kasih tahu ke teman Pro 2 gak sih? Atau pesen deh gitu buat anak muda, teman Pro 2 gitu. Ayo dong ya, sebagai anak muda juga berani tampil, atau berani juga mungkin membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu.
0: Iya benar. Mungkin kalau pesan dari gue, mungkin dari teman-teman udah kasih pesan gitu ya. Kalau dari gue nambahin aja, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Itu sih, karena apapun itu pasti kedepannya kita bakal cobain. Baik itu kita hari ini kita takut-takut, besok takut-takut, pasti kedepannya kita gak tahu loh, kita hidup sampai zaman kapan, kita mau kerja di mana, kita mau ditempatin di mana, pastinya ada hal baru yang harus kita cobain. Mau gak mau, kita harus cobain. Mau gak mau, kita harus merasakan, oh ternyata gini ya rasanya gitu. Jadi kalau pesan dari gua, trust yourself and believe in yourself gitu. Jadi percaya diri, percaya diri aja. Jadi percaya diri aja dan lakuin apa yang kamu mau, dan tentukan goals kamu dan laksanain secepat mungkin gitu.
1: Oke.
0: Gitu sih.
1: Gitu ya. Jadi cobain dulu ya Kak Cici ya.
0: Yang penting coba dulu aja.
1: Awalnya kan kalau enggak cobaan ya cobain lah ya.
0: Iya, benar.
3: Gagal nanti ya Kak.
0: Masa gagal nanti benar.
1: Iya, yang penting cobain. Tapi sebagai Kak Cici yang lebih mungkin kakaknya lah dari kalian gitu.
2: Ada kamu nih,
0: Mommy. Mommy Cici.
1: Oke, by the way hari ini seneng banget udah datang ke Produk Bener Lampung.
2: Thank you buat teman-teman semuanya nih yang udah bertukar informasi dengan teman Produk yang ada di rumah. Dan semoga ini juga menjadi apa ya, pacuan untuk anak-anak muda yang ada di rumah nih.
1: Betul, jadi inspirasi juga buat anak-anak muda ya, bahwa Kak Cici, Kak Ayu, Kak Randy, Kak Nevelyn, Kak Gil ini banyak mata melihat kalian. Semua mata tertuju pada
2: kalian.
1: Jadi adalah contoh anak
0: kayak
1: muda.
0: Kayak judul lagu.
1: Semoga juga terus sukses ke depan, mau tingkat nasional juga nanti ke depannya makin banyak prestasi ya kan. Next time kalau masih boleh datang lagi ya nggak sih ya kan.
0: Tinggal Kak Cici sih mau ke nasional kan. Kita berempat udah nih.
2: Udah
0: kompetisi.
1: Doain Kak Cici. Kapan?
3: Bulan November kan.
1: Bulan November.
2: Wow.
1: Kita doain teman Pro 2 Kak Cici di bulan November nanti di tingkat nasional berhasil ya kan. Sukses. Pulang lagi bawa crown lagi.
2: Wow, yang lebih besar lagi ya.
1: Oke, tapi dari kantor tetap mengizinkan lagi ya Kak ya, ketika nasional.
3: Malah bapak pimpinan aku sangat amat mendukung Kak.
1: Keren banget.
3: Kan sampai ke kantor pusat juga ngedukung.
1: Wow, luar biasa. Pak Bos emang hebat banget.
2: Thank you juga buat Pak Bos yang ada di rumah.
1: Thank you kalau gitu udah datang ya. Next time kita ketemu lagi. Bye bye dong. Selamat teman-teman berdua semuanya. Say bye bye.
2: Bye bye.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Udah hari ini nomor 2. Yes, dari tadi kita udah bercerita nih Irma.
1: Tapi kita... kalau lagu ini enggak selamanya dunia harus begitu katanya.
0: Benar.
1: Begitunya ngapain sih teman pro 2 ya kan? Kamu yang mungkin kayaknya gitu-gitu aja, enggak ada ya gerakan yang mungkin beda dari yang kemarin-kemarin nih.
0: Ya.
1: Kuliah pulang atau sekolah pulang gitu ya. Hmm. Ada sesuatu yang mungkin lebih menantang gitu yang bisa lo lakuin kayak teman-teman tadi kita ajakin ngobrol.
0: Benar. Dia ya ada kan? Yang menjadi seorang muli mahana, ada putri kebudayaan. Wow, itu orang-orang luar biasa semua tuh tadi teman-teman.
1: Iya, yang mereka juga sebenarnya juga punya kegiatan yang sibuk selain aktivitas sekolah dan kuliah gitu.
0: Ada juga tadi udah bekerja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ngomongin soal budaya nih teman-teman dua, kita sebagai anak muda tuh kadang kan kayak boring gak sih ngomongin budaya?
0: Benar.
1: Ya kan sering jujur ya, jujur. Kadang kan kayak ngerasa ya old school lah gitu. Aduh, jadul lah gitu. Bahasanya gitu. Tapi lo tau gak, kalau kita gak pernah ngomongin budaya gitu ya, itu bakal hilang.
0: Benar.
1: Kita nanti cuman tahu ceritanya doang gitu. Kayak dinosaurus yang mungkin kita cuma tahu ceritanya aja gitu.
0: Jadi kalau misalnya dari gue sendiri tuh, gue tuh gak pernah nganggap kalau misalnya budaya merupakan hal-hal yang menurut gue membosankan. Karena kalau misalnya gue lihat kayak gue menggunakan tapis, terus ngeliat cewek-cewek menggunakan siger gitu. Itu cantik-cantik.
1: Aduh,
0: semua.
1: Rasanya kayak pengen cepat nikah ya.
0: Waduh. Enggak
1: ya. Tapi emang lo kalau ngeliatnya outfit ya biasanya ya, kayak
0: siger
1: gitu ya, terus tapis itu biasanya kayak tingkat auranya makin tinggi ya.
0: Iya, auranya jadi bertambah gitu.
1: Ya. Jadi kalau kamu teman pro 2 yang mau memikat hati Dirga ya, coba datang nemuin dia pakai tapis ya.
0: Langsung ajak nikah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari lo nih Irma, kalau misalnya lo nganggepin budaya itu menjadi cerminan diri lo sendiri gak sih?
1: Kayak bener banget sih. Tapi kalau ngomongin soal budaya itu luar biasa banget ya luasnya ya. Gak cuma dari kayak kita pakaian. Kita tuh banyak banget budaya yang harus kita jaga. Selain mungkin yang kayak formal ya, kayak tarian, pakaian, bahasa gitu ya, yang semua berhubungan dengan budaya. Tapi ternyata dari yang hal yang sepele aja nih yang kita bisa kita nikmatin lah, kayak kuliner, makanan, itu juga mengandung budaya loh.
0: Iya
1: kan, pokoknya makanan-makanan Lampung nih, jujur.
0: Seruit
1: gitu ya.
0: Pehos
1: nih, kalau bahasanya orang Lampung ada pehos. Tau gak sih?
0: Pehos itu gimana?
1: Gak tau ya? Ada pehos itu macam-macam sebenarnya gitu
0: ya.
1: Tapi kalau di Kalianda kita ada kayak, lo tau yang cabe, bawang, semua diiris gitu, dikasih pokoknya ada sebenarnya macam-macam gitu ya, macam-macam. Kalau di kota apa, mungkin di teman gue yang lain adalah pehos beda lagi. Coba apa sih bumbunya gitu ya. Tapi kalau di Lampung itu emang pehos itu salah satu makanan khas juga sih kita. Pehos pati, ada pehos juga mungkin yang lain nya gitu ya. Itu lebih seger biasanya.
0: Berkuah. Wah,
1: gitu,
0: sama kayak pindang gitu ya.
1: Iya,
0: wow,
1: gitu. Ada yang pakai santan, ada yang enggak, macam-macam gitu. Tapi emang itu makanan Lampung banget lah gitu. Kalau lebaran udah pasti kayak kita lapis legit
0: ya, opor,
1: kan? Iya, opor. Walaupun opor tuh sebenarnya kayak makanan nasional enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Kan? Makanan nasional, tapi kalau kayak Lampung banget tuh legit itu
0: ya. Itu luar biasa, itu wajib ada.
1: Skubal.
0: Iya, skubal tuh. Nomor 2 gue seneng banget sama yang skubal tuh.
1: Skubal itu khas Lampung banget gitu. Dan gue emang kadang kan karena emang mungkin yang sehari-hari kita sering cicipin ya makanan ya. Paling gak kita gak lupa deh sama makanan. Karena jujur ya, makanan itu kalau juga kita gak tahu cara masaknya sebagai anak muda, ya udah kita nanti gak bisa lagi makannya karena gak tahu cara masaknya loh gitu. Ya kan, untuk masak anak muda kayak gue nih, gue gak bisa bikin legit misalnya.
0: Kalau gue bisa, gue legit
1: ya?
0: Sumpah, gue bisa
1: ya,
0: kan? Diajar sama nenek gue.
1: Itu penting gitu,
0: penting,
1: karena lama-lama akhirnya ya generasi yang penerusnya udah habis, kita gak ada lagi. Tapi alhamdulillah sekarang legit banyak lah dijual.
0: Iya benar. Gue dulu sampai nunggu 8 jam tuh.
1: Iya
0: legit
1: kan?
0: Itu.
1: Tambah satu layer lagi.
0: Pokoknya selalu nambah gitu.
1: Benar teman pro 2. Kalau kamu gimana teman pro 2? Kalau kamu soal budaya, kamu tertariknya di bagian apa? Mungkin kalau makanannya, outfitnya, atau mungkin juga ada cara bahasa kita ya kan, yang kita selalu jaga juga, karena nggak mudah lo jujur pakai bahasa Lampung.
0: Benar.
1: Ada dialognya ya, ada dialog A dan O. Iya gitu ya, mungkin perbedaan dialog itu yang kadang-kadang kita jadi orang Lampung sama orang Lampung sendiri.
0: Benar.
1: Beda.
0: Jadi kalau misalnya kamu nih teman pro 2, gimana sih kalau misalnya kamu tuh cara untuk selalu melestarikan budayanya?
1: Yes.
0: Gitu.
1: Kemana mau ceritanya Dirga?
0: Ya, kalau misalnya kamu pengen cerita nih teman pro 2, kamu bisa aja di Instagram kita nih di @pro2bdl. Selalu kita tungguin bersama Dirga juga Irma.
1: Bareng.
0: Cuma di
1: sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Produk RRI Bandar Lampung.
4: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: 92 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes,
1: wow,
0: 92.
1: Kita udah nemenin kamu, teman terbaik, di jam 3 tadi dengan banyak narasumber yang kita ajakin ngobrol. Mudah-mudahan kamu seneng banget ditemani sama kita berdua, puas banget. Kalau belum puas nih, mudah-mudahan kita bisa nemenin kamu lagi, teman terbaik, next time ya.
0: Oke, terakhir kita, teman terbaik, let's define share and express your willingness only with Produer dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produer Bandar Lampung, teman bola kamu. Gue Ima Fani.
0: Gue Dirga Bimantara, pamit.
1: Ciao, sekali di darah, tetap di darah. Bye.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 105,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini ada DJ Nala dan juga DJ Flo dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti.
1: Ya, kita bakal ngebahas putar music and movie. So keep on tuning hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selamat sore teman berdua.
1: Dari gue, tapi selamat sore ya teman-teman. Lagi kita di hari Kamis yang manis.
0: Aduh apa sih?
1: Kayaknya itu udah menjadi makanan sehari-hari ya kalau di hari Kamis. Apa? Selamat hari Kamis tuh kamu yang manis gitu ya.
0: Karena udah kayak basic gitu pantunnya itu doang ya vlog, kagak inovatif ya.
1: Mungkin selanjutnya ya. Kita akan
0: Ngebahas
1: seputar music and movie nih.
0: Yes.
1: Mau dari mana dulu nih
0: Nala? Oke, cap cip cup bang kucup.
1: Kayaknya dari dulu aja daripada lama.
0: Oke, apa tuh flop yang pertama?
1: Kita bakal ngebahas festival musik unik di Norwegia.
0: Wow, jauh ya.
1: Pengalaman nonton konser yang panggungnya ada di dalam gua.
0: Wow, di dalam lu atau dalam gua? Oke nih, kita move dulu ya ke materi movie. Ada rekomendasi film yang akan tayang. Nih mumpung masih libur ya, masih beberapa hari lagi masuknya. Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Di penghujung libur gitu ya Flo ya.
1: Aku
0: pilih kamu.
1: Dan terakhir ya, ini tuh ada setengah musiknya, ada setengah movie ya.
0: Apa tuh?
1: Ada tayang hari ini.
0: Wow.
1: Kita kasih tahu 3 lagu Shallow on Seven yang direkam oleh Ari Ilham untuk film terbaru.
0: Oh my god, dan 3 topik seru itu ya bakal Flo dan Nala bahas cuman di sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Teman.
1: Jujur aku nungguin apa sih namanya itu
0: jinglenya tuh kayak agak bergetar-getar gitu ya, teman-teman gitu.
1: Temannya banyak gitu ya.
0: Berarti berteman-teman.
1: Banyak temannya.
0: Apa tuh?
1: Lagi selamat hari Kamis.
0: Apa semua sih?
1: Karena Kamis itu apa ya?
0: Apa?
1: Hari yang
0: strategis gitu. Kenapa?
1: Enggak awal, enggak
0: akhir.
1: Akhir gitu.
0: Oh.
1: Strategis untuk melakukan hal-hal yang produktif. Asik.
0: Tapi emang bener sih Flo, dia di tengah-tengah minggu. Iya bener. Tapi gue sih dibanding Kamis ya, gue lebih suka Jumat sore.
1: Oh iya, karena besoknya langsung libur.
0: Bener banget.
1: Oh, ya Nala.
0: Apa tuh?
1: Gue hari ini kayak apa ya? Happy loh.
0: Kenapa? Karena siaran sama gue.
1: Karena gue siaran dalam keadaan bedi.
0: Oh iya, yeah. Kenapa?
1: Kenapa apanya?
0: Kenapa bedi?
1: Karena teman berdua, kalau aku bisa
0: memunculkan kamera gitu ya kamera, di radio teman berdua semua.
1: Kita itu make up ala Nigel.
0: Kamu itu udah jelek soal suaranya.
1: Wajah
0: apa?
1: Kita ini udah
0: kelap-kelip.
1: Kayaknya kalau mati lampu mungkin wajah kita yang paling terang. Kayak gitu ya.
0: Kalah sama bintang ya kelap-kelipnya. Teman Pro 2 ya, Nala mau ngingetin lagi kalau misalkan nomor WA Pro 2 tuh udah ganti. Teman Pro 2
1: tuh udah ganti ya teman Pro
0: 2. Jadi kamu jangan ngechat ke yang nomor lama lagi. Kenapa? Nah, kita ghosting.
1: Menghilang.
0: Udah menghilang, benar. Nah teman Pro 2, karena nomor kita ganti, jadi kamu yang mau cerita-cerita ke Flo dan juga Nala, atau kamu yang udah pernah recreate makeup Nikila nih, boleh betul juga nih pop ke kita ya.
1: Karena kita rate nih ya dari 1 sampai 10.
0: Oke.
1: Kita jurinya hari ini.
0: Oke, gitu. Boleh banget nih kasih tahu Flo dan Nala di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
1: Instagram kita @socialpro2. Kita tungguin teman-teman.
0: Kita tungguin.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu, lera ribet Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan beduk serta azan maghrib pada hari ini yang terjadwal pada pukul 18.02 untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kamu.
1: Kamu tahu nggak sih WS Rendra? WS Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, WS Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: boleh, Po.
1: Bolehnya kita aja nih.
0: Iya. Nomor 2, main-main gue itu jujur lagi booming banget ya akhir-akhir ini.
1: Lagi
0: ya.
1: Hits-hitsnya banget gitu loh. Kayak dikit-dikit TikTokan misalkannya mau lip-syncnya pakai main-main gue.
0: Benar. Nomor 2 kalau misalnya ngelihat SG Sorcher nih, Nala sama Flo tuh lagi makeup naik juga nomor 2.
1: Sebenarnya kebetulan juga kita yang nyanyi ya kalau
0: enggak segitunya sih, itu too much sih kalau aku ya.
1: Too much ya. Ya itu nomor 2. Jadi main-main gue itu adalah salah satu requestan dari nomor 2 dari 08870693 sekian. Semoga kamu mendengarkan ya.
0: Semoga kamu lagi apa ya? Semoga kamu aduh enggak tahu deh, udahlah semoga kamu udah. Jujur ya teman nomor 2. Lagu Naikila tuh menurut gue mood booster banget sih. Apalagi kalau misalkan gue tuh lagi sedih segala macam, ya udah denger aja lagu Naikila gitu.
1: Kalau misalkan lagi ngegalauin seseorang gitu kan, lagi air mata lagi berderai segala macam, denger main-main gue.
0: Enggak dong
1: ya.
0: Nih ya, gue ada fun fact. Apa Naikila tuh? Itu, nah sama lanya itu, nama gue Nala.
1: Lucu banget sumpah, gak pernah gue selucu ini ngedengerinnya. Oh okay. My god, ya udahlah udah berpanjang lebar ya. Tadi kan gue udah mungkin udah aba-aba ya dengan request
0: Rika. Kasih aba-aba kalau
1: bukan Naikila lagi. Ya udah saatnya request time.
0: Aduh, excited sendirian.
1: Kok gak kompak okay, sih kali ini?
0: 1, 2, 3
1: request time. Ya yeah. Nomor 2 udah masuk nih ya beberapa requestan dari kamu. Dan ternyata ya apa sih namanya, antusias walaupun nomor WhatsAppnya teman Pro 2 ini udah ganti itu tuh nggak menutup kemungkinan yang request dan titip salam tuh banyak tau Nala ini di WhatsApp.
0: Benar, kayak bejibun gitu ya numpuk.
1: Ini lo mau bacain yang di mana nih, yang di Instagram atau yang di
0: gue
1: WhatsApp?
0: Gue pengennya spesial sih Flo, jadi lo duluan aja, gue agak terakhiran gitu biar spesial.
1: Oke. Ini ada dari sabar nih, namanya Reza dari 08538444 sekian. Katanya, sore kak aku Reza. Oh ternyata nomor WA Pro 2 ganti ya. Iya kak. Dan kalau gitu aku mau request kak lagunya It Gitaf yang masih ada cahaya. Makasih. Oke, udah kita masukin dalam list ya tadi Reza. Reza, kita ini lagi ya, kita kayaknya jujur ya, gue nggak baca WhatsApp teman Prodi ini lucu tau?
0: Kenapa?
1: Karena nih ada yang ngasih kita save Dika panjang bener. Oke, dia nggak nge-request tapi dia pengen di save nih.
0: Oh iya, oke teman Prodi. Pasti kita save langsung aja.
1: Kita save ya. Coba dulu kita buka dari Instagram kali ya. Bentar ya teman Pro 2 ya. Ini mau gue apa lu Nala ya?
0: Kan gue mau last biar spesial. Gak apa-apa lu dulu aja deh.
1: Jujur agak janggal. Cuman gak apa-apa bentar ya. Janggal. Kita buka ininya soalnya. Oh ini ada dari @
0: apa tuh?
1: Flau.io. Katanya, hai kak tolong dong request kan puterin lagu Kasih Putih gitu. Karena aku lagi berbunga-bunga.
0: Wow, Flo kayaknya semua orang lagi berbunga-bunga gak sih?
1: Termasuk muka kita nih, bener-bener nih udah bunga.
0: Kalau kita bukan bunga, berbeling-beling.
1: Berbeling-beling ya. Dan ini mungkin dari gue yang terakhir ya. Ada dari apa sih namanya, Jean. Aduh agak susah nih Instagramnya. Jeana Deka. Katanya, hai kak tolong dong aku mau request lagu main-main gue karena gue lagi suka banget sama lagu itu. Udah kita puterin tadi ya.
0: Kamu dengerin dong.
1: Semoga tadi dia mendengarkan gitu ya. Udah deh, gue terus Nala deh sekali-sali.
0: Iya kan gue biar spesial ya. Jadi kalau misalnya udah muncul suara gue itu berarti udah mau akhir-akhir nih teman-teman berdua.
1: Jujur janggal.
0: Oke boleh nih. Gue karena Flo tadi nyebutin 3, gue 2 aja deh. Satu dari IG, satu dari WhatsApp. Oke, yang pertama itu ada dari WhatsApp kita dari 0853853. Wow bagus nih angkanya. Sekian. Tapi ya kak aku mau request lagu The Middle by Z. Oke boleh, nanti kita puterin ya The Middle. Jujur ya, agak beda-beda gitu ya vibes orang-orang. Kayak ada yang mau Kasih Putih, ada yang mau main-main gue, ada yang mau The Middle. Kayak campur aduk nih di onsen-onsen.
1: Genrenya masuk semua gitu ya.
0: Masuk semua lengkap pokoknya. Oke yang terakhir itu ada dari Instagram @dean_titik. Oke. Katanya kak aku mau request lagu Man I Need dari Olivia Dean. Boleh, ini dia Man I Need by Olivia Dean.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. 95
2: FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Asikan lagunya, tetap dengerin Produk FM Bantar Lampung ya.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio

0: 107,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 gak kelasan ya, udah 2 jam di Jflow dan juga di channel nemenin kamu. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request and titip salam.
1: Yes, terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung. Nala
0: Flo signing out.
1: Tetap di udara,
0: tetap di udara. And now bye, bye. It's time to sore ceria.

0: welcome to MLZ Music Life Jam.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Btw gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
3: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
3: Baik dong.
1: Baik. Selalu baik.
0: Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
3: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
3: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul. 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
3: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
3: Eh, saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Wah, Mas
3: Anang.
1: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
3: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
3: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
3: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
3: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diinget?
3: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
3: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
3: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
3: Betul. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP.
3: Nggak boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
3: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
3: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena
0: enggak juga.
3: Kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
3: Okay. 40 songbank setiap minggunya.
0: Okay.
3: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
3: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
3: Yes,
0: dikasih HP dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Ibu dia tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
3: Tidur sih kan. Karena kita nggak ada waktu tidur, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Iya kan?
3: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
3: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
3: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
3: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
3: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
3: Coba tanya kakak-kakak di Idol semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
3: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
3: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Oh, nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau.
1: Iya, tau.
3: Kita sudah tahun berapa itu
1: kan? Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
3: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
3: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
3: Iya.
0: Yeah. Siapa?
3: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
3: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh,
3: oke. Okay.
1: Wow.
0: 2006, cuy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya, di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
3: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
3: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
3: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Yes. Oke. Okay.
3: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
3: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
1: Iya, iya.
3: Aku di suruh denger-dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross, yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
3: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
3: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
3: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Groovy banget.
0: Parah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel
0: ya tentunya. Betul. Karena
3: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
3: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Yeay.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Iya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan ke akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Iya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat di confirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cinta.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Arzando.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend ya.
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya, gitu lah.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lo baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Kan.
0: Main layangan.
1: Iya,
0: main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diingat-ingat. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
2: sekarang.
0: Oh, SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh, okay.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gak apa-apa, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
2: Jadi nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau gak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya ini deh okay. Yang cocok, aku okay. Sekarang itu,
1: Oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
1: okay.
2: Soalnya aku berani, gitu.
1: Okay.
2: Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you tapi dia salting di situ.
1: Yeah.
2: Bingung itu buat dia.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Laki-laki. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kan. ulangin. Take vocalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
1: Harus tahu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, nggak apa-apa ya. Iya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Keluarnya musisi, perang sini nggak jangan-jangan?
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video kita idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini. Ternyata pada bilang enak. Ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, iya. Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung.
0: Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Oh. Ya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Enggak tahu.
2: Waduh.
0: Pengalaman
1: dia gimana
0: gitu. Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman bro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, gue bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga. Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Udah, 3 tahun itu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
1: Kita gak jadi. Gak dong. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we.
0: Nasib.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, ya, benar ya, sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau
2: ya, maunya.
1: Boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke. Nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan nggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama itu.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?

0: jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
0: Iya gak sih?
1: Bener sih.
0: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
1: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
0: itu kan tadi kayak gitu dong.
1: Enggak dong.
0: Enggak. Kalau dia gak bingung, Reza belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
0: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung. Oh iya gitu. Pasti.
2: Jadinya.
0: Judulnya beda. Yeah. Keren. Oh, jadi best listening time-nya
1: di malam-malam. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
0: Pas lagi nyuci mobil,
1: terlalu random, Mas.
0: Boleh dong.
1: Ya bisa sih.
0: Boleh dong.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: baik kamu. Ya, tamu berdua malam ini kalian ditemenin sama Senjata ya,
1: Dinda Amalia,
2: Najla Naila,
3: dan Ridho Sfia di tamu berdua.
1: Yang akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap dengerin kita terus cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.

0: Selamat malam teman berdua. Masih bareng sama kita berempat di sini.
1: Yes, selamat berdua masih berempat ya kita, enggak berlima.
0: Malam ini mau ngapain sih kita?
1: Malam ini mau gosip.
0: Enggak dong.
2: Boleh.
1: Enggak ya. Malam ini ya teman berdua kita mau bahas-bahas
0: sesuatu yang seru.
1: Seru.
0: Seru ya. Merinding.
2: Merinding.
3: Dingin ya.
0: Emang ada apa sih?
2: Ada apa tuh?
3: Di malam ini tuh kita bakalan ngebahas mistis or mitos.
0: Oke. Selanjutnya ini ada yang gua banget lah.
2: Apa itu? Coba UGD. kasih tahu.
0: Gua Dinda.
2: Enggak dong. Pende tuh.
0: Maksudnya ada unit gaib darurat.
2: Dan selanjutnya kita juga ada teror nih teman pro 2. Teman horor.
1: Dan tentunya semua yang kita bahas malam ini ya teman pro 2 tentunya cuma di Squarey Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih? Baby, let's go.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yep, masih sama berempat lagi ya. Aduh, berempat terus.
3: Kita udah bertiga ini.
2: Emang mau nambah?
3: Enggak sih, berkurang kayaknya kan.
1: Kita berlima enggak sih? 1 2 3 4 5.
0: 7 8 9.
2: Rame ya emang ya.
0: Rame banget.
1: Yearly rame ya.

0: Enggak ada ya ternyata. Tapi jadi, ini suasananya lagi ini gak sih, kayak adem-adem ini gitu. Semriwing-semriwing.
1: Dingin sih sebenarnya ya? Karena gue depan AC. Oh, dingin. Iya,
2: benar. Gue dingin banget. Dua nih AC.
0: Dua AC-nya.
2: Tapi orang denger gak sih ya, kayak ada suara musik-musik dari luar gitu gak sih?
3: Suara apa tuh?
2: Suara
0: hati.
2: Ngomong gue.
0: Suara apa jadinya ya? Sebenarnya
3: aduh, suara apa ini? Ini lagi dimaja karena lagi dengerin sebenarnya suara apa sih yang masuk ke Indo.
0: Coba
3: kan.
2: Kayaknya suara lambung gua.
3: Bukannya lambungnya di Jakarta.
2: Iya bener juga ya. Jakarta lambung lupa.
0: Jadi gimana nih?
1: Jadi gimana nih?
0: Ini kan malam Jumat ya. Aduh. Jumat gitu. Biasanya kalau misalkan lagi tenang gitu, ada kayak suara alat musik gitu gak sih? Biasanya kalau misalnya di rumah gitu
3: kalo
0: ya.
3: Kalau di desa iya.
0: Oh.
3: Kalau misalnya kayak sekarang di kota nih, kota Bandar Lampung, kayaknya udah jarang deh dengerin suara-suara tradisional gitu. Tapi kalau misal kita ke desa-desa yang pelosok nih, pasti ada suara-suara kayak gitu. Suara
2: kata
3: kayak
2: siapa di kota enggak ada?
0: Di mana berarti? Gua
2: denger suara Wisnu Santika.
3: Put your hands up. Suara yang bikin merinding gak sih?
0: Karena ngomong-ngomongin desa ya, sekarang tuh juga lagi banyak apa ya, pengabdian ke desa-desa gitu.
1: Betul, emang lagi musim KKN ya, kuliah
2: di desa, pengabdi setan.
0: Bukan dong. Kita mengabdi ke masyarakat di desa-desa, biasanya mahasiswa-mahasiswa KKN ya kan. Nah, kalau misalkan ngomongin KKN, gue jadi keinget KKN gue waktu Januari kemarin.
1: Gimana tuh?
0: Jadi kan gue KKN-nya tuh di
2: serius?
0: Belum.
1: Sabar ya.
0: Iya, jadi gitu sih.
1: Udah
2: ya, kaget nih.
0: Jadi kan gue KKN-nya di desa gitu ya, di salah satu pelosok di Lampung lah gitu. Nah jadi kan emang biasanya kita kan ramah tamah gitu ya ke warga-warga desa gitu. Nah sempat teman-teman KKN gue tuh diundang ke sebuah acara di malam hari.
1: Malam banget.
0: Jadi kayak ada pertunjukan gitulah, yang dimana satu kampung di desa itu kumpul semua tuh di situ. Ada yang gitu? Kayak kayak lu bilang tadi ada suara-suara gitu ya, suara-suara
3: nari ya,
0: alat musik. Jadi nari-nari gitulah, ada suara-suara gamelan yang kalau misalkan didengerin suaranya itu kan makin.
2: Gua tahu ini suara gamelan apa.
0: Apa?
3: Gamelan.
0: Masuk. Mungkin Nona lagi pengabdian kakak.
1: Bisa jadi.
3: Roda di desa.
0: Gitu. Nah itu tadi kan suara gamelan-gamelan itu. Ada yang nari-nari juga lah ya. Biasanya tuh kalau misalkan makin malam tuh makin kebawa lah suasananya. Terus juga
2: ada kerasukan berarti.
0: Ada. Jadi kayak jadi dia tiba-tiba nari gitu loh ke tengah gitu.
2: Kayaknya itu gua deh.
0: Gimana?
1: Nari jaipong.
0: Nah, itu. Tapi ternyata setelah kita tanya itu yang pemain eventnya ya kak gitu. Bukan, itu warga biasa. Jadi kayak ternyata itu bukan pemain eventnya, tapi dia tiba-tiba ke bawah suasana, terus akhirnya dia ikut nari juga di situ.
2: Tapi teman-teman KKN lo aman kan? Gak ada yang
1: ikut menari-nari.
0: Sebenarnya gue, cuman bukan dangdut, jadi gue nggak maju.
2: Tapi emang serem ya cerita KKN lo ini ya.
0: Benar.
2: Di pelosok desa itu ya kan.
0: Di pelosok desa
2: ya,
0: ada Nona Rollerblade. Bukan gamelan maksudnya.
2: Tapi ngomongin soal gamelan, gue juga cerita soal gamelan. Tapi nanti gue cerita jangan sekarang. Merinding gue kalau sekarang. Dingin sekarang. Tapi nih ngomongin soal apa namanya, suara-suara gamelan, suara-suara mistis, suara-suara di tengah malam, apalagi di malam Jumat ya teman-teman berdua. Kalian itu teman-teman berdua punya cerita gak sih soal apa namanya, musik-musik mistis kayak gini ya?
0: Iya betul.
2: Kalau punya langsung aja boleh cerita ke kita ya gak sih?
1: Iya cerita kemana tuh? Coba Senja.
3: Tunggu dulu.
0: Di WhatsApp kita deh gue deh ya.
1: Di WhatsApp kita coba.
0: 0811-7208-925 Atau di
3: Instagram kita di @pro2bdl
2: dan di @broadcasterkami.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam, 10 malam nanti. Coba di Scary Night
1: yang tak terlihat selalu ada. Mas Hotsui.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharmajaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Sofiadi menjadi pembuka pembahasan kita pada malam hari ini ya, teman berdua.
1: Ya, jadi kalau misalnya ngomongin blur tuh kayak gue kalau misalnya gak pakai kacamata gitu. Jadi gue bisa menghindari hal-hal, gak bisa ngeliat hal-hal yang misses gitu.
2: Oke, okay, berarti kalau gue gak, apa namanya, mau ngeliat hal-hal yang mistis gitu harus gak pakai kacamata dulu ya?
1: Iya, yeah, jadi
2: kalau pakai kacamata berarti ngeliat mistis nih gue.
1: Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk aja ke segmen kita, Mistis or Mistos. Mistis! Yup, tadi kan gue udah cerita ya, kalau misalkan gue KKN tuh ada hal-hal yang
3: mistis
1: gitu. Nah itu tuh yang gue ceritain tadi, kayak ada yang tiba-tiba nari setelah denger gamelan gitu. Nah itu tuh makin malam makin aneh gitu penarinya. Karena tiba-tiba dia melakukan atraksi-atraksi yang menurut gue tuh serem, kayak contohnya makan bunga,
2: terus
1: permain lain ada yang makan beling juga.
2: Lo aja gitu. Overthinking, lapar dia itu.
1: Enggak serius, tapi aneh juga, masa kalau lapar makannya beling sih?
2: Makan bunga kan dia tadi.
1: Iya, tapi emang ada orang
2: siapa
1: makan
2: tahu,
1: bunga?
2: Enggak
1: ada.
3: Siapa tahu belingnya tuh rekayasa, bukan beling beneran. Dari agar-agar.
1: Enggak serius, gitu, itu kan? Serem banget kalau misalkan gue ngeliat kejadian waktu itu tuh benar-benar serem banget gitu. Kayak aduh kenapa sih, kenapa bisa tiba-tiba makan beling bunga gitu.
3: Aneh, orang mah kalau makan nasi sama tempe, bukan sama bunga.
2: Tapi ada loh yang makan bunga ya, Kanjel.
3: Iya, ada.
2: Emang hobi dia makan bunga.
3: Tapi aneh enggak sih orang makan bunga itu?
2: Enggak,
3: pasti
2: aneh.
3: Ada mistis.
2: Kamu yang aneh.
1: Tapi dia aneh.
3: Kamu enggak makan bunga.
1: Tapi dia aneh karena dia sambil nari. Kenapa makan bunga sambil nari?
2: Lagi tinggi.
3: Biar estetik kalau enggak. Biar kayak Mama Amanda.
1: Oh iya gitu, mami gitu ya.
2: Ya suka-suka dia lah, mau dia sambil nonton TV, sambil kalau ngatur ya enggak sih.
1: Tapi itu tetap menurut gue tuh mistis sih. Okay. Kayak enggak masuk akal kalau di gue gitu, apalagi gue mengalaminya.
3: Mistis banget. Contoh aja deh, kayak semisal tari tradisional dari Jawa mungkin ya.
2: Contohnya apa tuh?
3: Nah, kan itu ada kan tari tradisional yang jaranan HE kan ada.
2: Oke. Iya kan kalau dia ada HE enggak sih?
1: Tapi biasanya dibarengi dengan atraksi-atraksi makan beling itu.
2: Itu hobi.
3: Jangan apa-apa dibawa mistis. Tapi nambah lagi nih, dia enggak cuma makan beling doang. Bayangin itu kan kelapa. Kelapa itu kan enggak langsung isinya, dia ada
1: sabut-sabutnya gitu.
3: Itu dimakanin juga pakai gigi ditarik-tarik. Nah,
2: itu mempermudah dia. Kalau pakai golok kan susah, mungkin dia enggak bisa.
1: Menurut gue
3: cara yang simpel.
1: Iya, kalau dia nggak punya ilmu dia nggak bisa kalau kata
3: ini
1: gue.
3: Ini mah terlalu positif thinking sih.
1: Mistis sih kalau kata gue.
2: Mitos sih lo, saya mitos kalian.
3: Kalau kata gue Merido sih mitos ya.
2: Betul.
3: Karena sebenarnya ya teman Merido itu tuh bisa dikaitkan dalam ilmu psikologi gitu.
1: Oh iya.
3: Namanya itu dissociative. Dissociative Traits Disorder. Jadi itu tuh dimana pikiran seseorang itu di bawah keadaan normal gitu, di bawah kesadaran normal. Jadi dia ini kayak masuk mode lain atau istilahnya ya trends tadi itu. Jadi
2: berarti lo orang gak normal.
3: Suggest guys.
2: Tapi kalau ini gak normal.
3: Tapi kalau semisal nih ya, kayak orang-orang yang masih menganut tradisional adat itu percayanya mistis tau. Itu tuh kayak ya dia tuh sedang kerasukan, dirasuki oleh arwah-arwah halus gitu ya,
1: kan? Elmonya gitu, elmonya.
2: Kan kita nih banyak ya orangnya. Berarti setiap orang punya pandangan yang berbeda. Mungkin orang mandangnya sebagai hal yang serem, mistis. Kalau gue sih positif aja sih mikirnya ya kan. Mungkin itu benar ada apa namanya penjelasan ilmiahnya tadi ya kan ya. Ya dari intinya.
3: Jadi itu tuh karena suges juga ya teman produa. Terus tekanan emosi dan kebawa suasana tuh ternyata bisa jadi pengaruhnya juga. Kayak misalkan di sekitar kita nih ada orang yang nangis semua, pasti kita kebawa sedih,
1: kebawa
3: gitu
1: suasana,
3: kan ya.
1: Gitu.
3: Kan kenapa sih pada nangis gitu. Makanya kalau misalkan di sekitar kita tiba-tiba pada nari gitu, kita pasti ikutan nari juga enggak sih?
1: Oh, ini kan bilangin ini ya kayak kebawa suasana. Terus kalau yang makan beling sama bunga ini, masa iya kebawa suasana?
2: Itu kebawa suasana.
3: Kebawa lapar ya.
1: Suasana gitu.
2: Lambungnya bunyi itu pasti. Makanya beling dia dihantam ya enggak sih?
1: Mungkin bisa aja itu emang udah dipersiapkan gitu ya. Kayak mungkin itu properti khusus gitu. Jadi tidak terlalu melukai atau tidak apa ya, tidak benar-benar tajam gitu.
2: Yaudah, yang penting kita saling menghormati aja ya, kasih jangan berdebat ya. Mungkin teman berdua punya cerita yang sama gitu, yang pernah mengalami hal-hal yang sama, kejadian orang kesurupan atau... ataupun kejadian-kejadian mistis yang berhubungan dengan kesurupan dan lain-lain, boleh banget ya kan sharing bareng kita, cerita bareng kita, nanti bakal kita diemin deh.
1: Bacain dong. Bacain ya.
3: Langsung aja ya teman berdua ke WhatsApp kita di 0811-7208-925
1: atau di Instagram kita @pro2bdl atau juga bisa di broadcasteracademy.pro2.
2: Kita tungguin.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Cuman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Argentina yang berhasil melaju ke final usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal. Inggris juga sempat unggul lebih dulu teman Pro 2, namun Argentina membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Lionel Messi juga teman Pro 2 tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 assist. Di semifinal, Spanyol sukses menumbangkan Prancis dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Piala Dunia 2026 akan mempertemukan di laga final Argentina melawan Spanyol, sementara Inggris dan Prancis akan memperebutkan juara ketiga. Itu dia teman Prodo Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi website kita di www.rri.co.id atau download aplikasi kita di RRI Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Abadi dari Sal Priadi. Ya, kalau denger lagu yang abadi-abadi gini tuh jadi keinget sama sosok-sosok abadi ya sih yang
1: iya, benar. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak sosok abadi ini biasa sering kita temukan di sebuah ruangan gitu, kayak UGD gitu, di mana ruangan ini banyak banget yang minta pertolongan kan. Nah, ngomongin tentang pertolongan, kita juga bakal membantu teman Pro 2 atau yang membutuhkan pertolongan tentang terkait hal-hal mistis, karena kita saat ini akan langsung masuk ke segmen UGD. Unit gaib darurat.

0: segmen unit gaib darurat
1: UGD ya.
0: UGD. Tadi kirain Ugo Dinda.
2: Bukan dong.
0: Bukan.
1: Biasa kalau UGD
0: bukan.
2: Biasa kalau UGD gini tuh di rumah sakit enggak sih? Ternyata di sini ada juga.
1: Di sini ada juga. Ada juga.
0: Suster.
1: Enggak dong.
0: Bakal ada suster gitu.
1: Ngomongin apa namanya soal UGD ya. Tadi kan kita sudah ngajak teman pro 2 buat sharing ceritanya ya, buat berbagi cerita ataupun pengalamannya yang berkaitan dengan yang udah kita bahas tadi, ya, hal-hal yang gaib,
0: kerasukan gitu,
1: kesurupan dan lain-lain udah masuk nih. WhatsApp dari teman pro 2 nih ya, yang sudah masuk ke kita. Ada dari 0852-6835 sekian. Katanya gini nih, halo kak, halo. Jadi waktu itu aku sama temen-temen mau nonton pertunjukan tradisional di kota sebelah katanya. Awalnya rame banget, semua orang pada seru-seruan nonton. Nah pas musiknya makin kenceng, tiba-tiba ada satu cewek yang awalnya cuma berdiri di sampingku. Eh dia malah jalan pelan ke tengah arena. Aku kira dia emang pemain, tapi keluarganya langsung panik sambil manggil-manggil nama dia. Nah, beberapa menit kemudian dia mulai teriak-teriak teman pro 2, gitu ya ceritanya. Terus ada beberapa orang yang nenangin dia nih. Yang bikin aku nambah merinding katanya, setelah acara selesai, cewek itu malah nangis dan bilang dia gak ingat sama sekali kenapa bisa ada di tengah arena itu. Aku sempat ngobrol sama keluarganya. Katanya itu bukan pertama kalinya kejadian kayak gitu. Nah sampai sekarang aku masih penasaran kak, emang orang bisa ya tiba-tiba berubah kayak gitu cuma gara-gara dengar musik?
0: Gimana ya? Kalau menurut gue sih, ya tadi ya kayak yang fenomena tadi dijelasin sama Najla ya, itu bisa aja sih terjadi.
1: Bisa
0: gitu.
1: Aja berarti ya.
0: Iya, karena kebawa suasana.
2: Sugesti.
0: Tadi itu.
2: Betul.
0: Apalagi ini bukan hal yang pertama kalinya kan, sama yang dilaksanakan, laksanakan lagi di
2: dilakukan.
0: Kejadian terjadi sama si temennya ini.
1: Tapi masa dia seenggak bisa itu ya dengerin musik-musik gamelan mistis, gamelan karena, yang ada hal-hal mistisnya gitu lah.
0: Karena dia iya ini sih.
1: Apa ya?
2: Karena kan kalau semisal gamelan itu dia lantunan musiknya tuh beber yang pelan-pelan,
0: naik turun gitu ya.
2: Itu kadang-kadang tuh bikin kita kayak ih kok jadi kebawa nih karena nada-nada
0: kebawa
2: musiknya. Apalagi bisa kebawa suasananya dan jadi kayak gitu
0: bisa deh. Aja juga ditambah dengan bau-bau wewangian.
2: Iya, biasanya gitu kayak gitu ada kan. Bau-bau wewangian gitu kan. Tapi di sini yang bikin merinding juga itu ya, kenapa dia abis ngelakuin hal itu jadi enggak ingat apa-apa? Itu yang bikin pertanyaannya.
1: Mungkin saking tinggi.
2: Saking terbawa suasananya.
0: Vibes-nya itu loh. Jadi dia kayak kebawa lah suasana. Akhirnya dia ikut menari gitu. Tapi mungkin kayaknya kalau misalkan gue jadi keluarganya bakal panik banget sih gitu kalau ngeliat anak gue.
1: Enggak, maksud gue kalau udah tahu kayak gitu kenapa terus dibawa ke
2: kenapa enggak diamankan ya, saja di dalam rumah gitu.
1: Kenapa enggak di
0: karena ini
1: rantein aja.
0: Udah kayak ini dong. Atau dibawa ke tempat mana gitu kan. Ke mall gitu.
2: Ke mall. Ide bagus. Tapi biasanya kalau orang yang udah kebiasaan kayak gitu tuh, dia kayak enggak diajakin pun bakal kebawa gitu loh. Iya sih,
1: jadi
2: kayak misal panggil gitu
0: nah,
2: ya.
0: Iya,
1: jadi ada yang manggil gitu ya.
0: Itu kayak orang mau tawuran dong. Sini gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak mungkin ya aku kayak pernah dengar beberapa gitu dari kenalan aku yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama juga kayak kerasukan ini. Bagi mereka itu kalau udah sekali kemasukan itu kayak gampang banget selanjutnya gitu.
2: Bahkan jadi gampang kemasukan lagi walaupun dia kayak berusaha jangan-jangan itu tetap enggak bisa karena udah ada lubang kecil itu.
1: Mungkin kalau dari gue ya, kalau udah tahu si
0: rentang
1: misalkan teman kita atau saudara kita punya keistimewaan kayak gitu mungkin ya. Mungkin menurut gue enggak usah dibawa lagi sih. Udah cukup aja di situ ya enggak sih ya.
2: Dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu lah ya teman-teman.
0: Jadi si temannya ini mungkin lo ajak ke tempat lain lah gitu. Jangan diajak yang suasananya melo atau kayak lembab-lembab gitu. Jangan lah.
1: Lembab ya.
2: Lembab.
0: Oke. Terus ada juga gak sih cerita selanjutnya nih dari teman Pro 2? Ini ceritanya si Livi. Dimana si ini tuh juga pernah dilihat apa sih?
2: Apa tuh?
3: Apa yang dilihat sama dia?
1: Sesosok, sesosok apa nih?
2: Sesosok. Iya, jujur ini agak merinding sih malam ini ya. Jadi kayak iya kan, jadi kayak takut buat ngomongnya gitu loh.
1: Lo takut kenapa sih? Lo takut pulangin nanti gimana?
2: Nah itu, karena kita lagi bahas soal kerasukan-kerasukan dan hal-hal gaib ini, jadi jujur.
1: Ini dari komen TikTok nih katanya begini nih. Kenapa sabar gue baca dulu ya sebelum gue cerita ya.
3: Iya boleh, boleh gimana tuh?
1: Katanya, karena katanya pintunya udah kebuka dan gak bisa ditutup rapat lagi. Tetap ada celahnya
2: tuh.
1: Makanya gampang kena lagi.
2: Itu iya, jadi kayak walaupun kita nggak ngebawa dia ke suatu hal yang tradisional tadi itu, dia tetap bakalan kena. Dan mungkin solusinya itu benar sih, jangan dideket-deketin lagi ke hal yang itu ya, kalau orang-orang sekitar udah tahu gitu. Karena itu tadi
0: ya, jadi kita mungkin langsung lanjut aja ke cerita kedua ya. Ceritanya
3: boleh,
0: si
3: boleh.
0: Livi ini. Nah, jadi si Livi ini dia bilang, "Halo Kak, aku mau berbagi pengalaman." Bukan berbagi duit ya. Pengalaman ternyata. Oke, jadi dia bilang beberapa bulan lalu tuh dia pulang kerja sekitar jam 11 malam lah. Nah, yang jalan yang dia lewatin tuh cukup sepi, cuma ada beberapa lampu jalan. Terus kayak tiba-tiba dia kayak melihat ada suatu pertunjukan di mana itu sama kayak ada orang-orang yang nari, terus tiba-tiba makan beling juga. Nah, itu dia sempat kayak curiga gitu loh. Ini dia beneran tersesat atau enggak sih, kok bisa tiba-tiba malam-malam tuh ada event-event atau event pertunjukan tersebut bisa kejadian gitu. Akhirnya cuman dia karena langsung merinding ya, dia langsung mempercepat laju motornya, terus dia akhirnya langsung pulang lah gitu. Nah, menurut kakak nih, itu hal-hal yang mungkin terjadi gak sih, ada pertunjukan di malam apalagi di gang sempit itu bisa terjadi atau enggak?
2: Jujur janggal,
3: mungkin aja enggak sih?
1: Karena gua kayak teringat ya, Jo, kayak
3: apa tuh?
1: Film Alas Roban. Kayak si anak sama ibunya nih kayak pengen, kayak tiba-tiba bisnya itu di jalan daerah Jawa Tengah sana yang mau ke Semarang itu berhenti di jalan gitu, kayak bis itu nabrak apa gitu ya kan. Terus tiba-tiba anak ini kayak pengen apa namanya, buang air kecil gitu. Terus waktu agak masuk-masuk hutan gitu kan, bisnya berhenti, penumpangnya turun semua gitu kan. Lagi ngecek-ngecek bisnya, dibenerin apalah gitu. Nah, di orang dua ini kayak masuk hutan dikit gitu, masuk semak-semak atau apalah, mau buang air kecil. Si di orang dua ini nemu kayak ada warung gitu di sana. Padahal aslinya gak ada apa-apa di situ.
2: Jadi yang lihat itu cuma mereka berdua doang. Kalau ada warung,
3: itu tuh bisa juga kayak faktor kecapean sih yang berdua.
2: Jadi halusinasi.
3: Akhirnya halu gitu kan, ngelihat hal-hal yang sebenarnya tuh kayak cuma ada di pikiran mereka aja gitu. Tapi karena kelelahan, mungkin karena perjalanan ya, akhirnya terbayang-bayang kayak
0: apalagi
3: gitu.
0: Apalagi dia lewat gang kecil kan. Mungkin bisa aja lewat gang yang luas gitu, atau jalan raya gitu.
1: Mungkin karena dia keseringan jemput di depan gang kan. Ngeliat-liat aneh.
0: Benar. Jadi
1: ngejemput seorang langsung depan rumahnya.
3: Iya, jangan di depan gang.
0: Depan gang. Iya.
1: Gue yang salah, kayaknya gue yang salah deh. Jadi kalau menurut teman Pro 2 nih ya, cerita-cerita kayak gitu benar gak sih?
0: Iya,
1: pernah
0: iya,
1: kejadian atau kalian pernah ngerasa juga kejadian-kejadian itu terjadi sama teman Pro 2 atau mungkin sanak saudara, family, tetangga kalian pernah merasakan ya gak sih?
0: Atau melihat kejadian-kejadian kerasukan.
1: Betul.
0: Itu gitu.
1: Jujur kalau gue sendiri ya, untuk merasakan kerasukan dan lain itu belum pernah. Tapi kalau gue ngedenger suara gamelan jam 2 malam pernah.
0: Oh my god.
1: Itu waktu gue KKN. Beneran, ini gak bohong.
0: Oh iya.
1: Sumpah, gue sumpah demi Allah.
3: Percaya
1: kan. Gue sumpah aja dulu. Gue denger suara gamelan jam 2 malam di rumah tempat gue KKN itu, rumah tua sih itu.
2: Oh, pantesan.
1: Terus gue kayak ngebangunin teman gue biar gue ada temennya.
0: Biar
3: ternyata dia nggak dengar lo doang.
1: juga kita orang berdua dengar. Akhirnya kita orang langsung udah gak usah dipikirin, langsung lanjut tidur. Tidur sampai pagi.
2: Tidur.
1: Jadi jangan ketika udah ketemu gitu, kalau menurut gue jangan overthinking aja sih.
2: Iya.
1: Berpikir aja positif. Mungkin suara radio.
2: Iya.
3: Atau suara hati.
1: TV, suara hati. Mm-hmm. Atau suara lambung, gak mungkin ya suara lambung ya. Jakarta lambungnya.
2: Unik banget. Jauh ya lambungnya. Ya. Mm-hmm.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Ya, rayuan perempuan gila by Nadine Amizah ya teman Brodo, biasanya sering gue dengar bareng sama teman-teman gue. Nah, ngomong-ngomong teman, gue jadi kayak kangen gitu loh sama teman-teman gue.
1: Daripada lu kangen sama teman lo nih ya Dinda. Gimana kalau kita ngobatin rasa kangen itu sambil ngobrol sama teman Brodo nih, biar cerita-cerita pengalaman mistis mungkin ya
0: di teror teman horor.
2: Menunggu ceritamu. Cerita di teror. Cerita di teror. Kami menunggu cerita.
0: Ya, teman berdua, kita sekarang masuk di segmen teman horor. Di sini kita bakal nelpon ya.
3: Betul.
0: Salah satu teman berdua
3: bakal meneror ya.
0: Iya.
3: Yang ini ya.
0: Iya,
1: datangi langsung ke rumahnya ya.
3: Betul.
0: Jadi terus? Mungkin kita sapa-sapa dulu ya, teman kita ini ada namanya Naila.
3: Oke.
0: Okay. Okay, dan kita sedang udah terhubung sama Naila. Mungkin Naila bisa halo-halo dulu Naila.
4: Halo Naila.
0: Halo Naila.
1: Halo Naila.
5: Hai.
0: Halo. Naila, gimana kabarnya Naila?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Naila dari mana Naila?
5: Aku dari Teluk.
0: Oh, dari
4: Okay.
0: Nah, Naila kan tadi kita udah sempat ngebahas tentang kerasukan ya, kayak kemasukan kayak serupan gitulah. Kalau misalkan dari Naila sendiri nih, Naila ada nggak sih pengalaman kayak melihat teman atau event-event atau pertunjukan yang ada ya kerasukannya gitu, pernah atau bahkan pernah mengalaminya?
5: Kalau ngalamin belum ya kan. Tapi aku pernah ini sih. Nonton jaranan atau kuda lumping gitu, di situ kan banyak yang kerasukan gitu.
0: Nah itu gimana, bisa diceritain nggak sih, ada nggak pengalaman-pengalaman mistis gitu saat kamu menonton jaranan itu?
5: Aku sih mistisnya tuh lebih ke takut aja ya, soalnya mereka kan kayak kerasukannya itu tuh serem-serem gitu loh, kadang sampai dibuat pocong gitu. Itu serem banget sih Kak, jujur.
3: Wow. Serem sih jujur kalau udah bas-bas ini ya. Dari semua hantu itu sih yang paling gue takut.
0: Yang dibungkus-bungkus gitu ya. Nah kalau dari orang-orangnya gitu, apakah mereka beneran makan belingnya Kak, atau bener-bener makan bunganya gitu Naila?
5: Tapi itu aku awalnya gak percaya Kak, tapi pas nonton itu ternyata mereka beneran kayak makan arang yang ada apinya gitu. Dan itu kayak rata-rata pada makan gitu, sumpah ngeri sih.
1: Oh, terus pocong ini yang tadi kamu bilang di jaranan ini dia sebagai apa ya Naila? Atau semua sebagai hiasan patung itu, atau emang ada wujud aslinya beneran gitu? Biasanya kan kalau di jaranan ini dia kayak cuma nari-nari joget-joget doang kan ya, kalau setahu aku Naila.
5: Nah, pas itu aku nontonnya kayak awalnya kan dia kerasukan tuh, kerasukan orang nari-nari gitu kayak, nah. Terus kalau misalnya itu pas akhirnya mau disembuhin itu dia kayak dibungkus-bungkus seperti pocong gitu.
3: Lagi sumpah pocong kan.
1: Iya enggak sih? Iya, enggak, soalnya tadi itu setangkep aku tuh kayak pocongnya itu beneran ada wujud asli pocong dan lainnya, lihat gitu loh. Ternyata ini salah satu trik buat penyembuhannya gitu ya.
4: Metode penyembuhannya ya.
1: Iya. Terus boleh ceritain sedikit gak Naila, itu di jaranan itu kamu ngeliat ada adegan-adegan apa aja dan orang-orangnya itu kayak gimana nya Naila?
5: Adegan-adegannya tuh sebenarnya kerasukannya tuh banyak ya Kak jenisnya. Ada yang jadi babi gitu. Itu aku ngeri banget. Kalau di jaranan itu namanya celeng deh kayaknya.
1: Terus selain itu Naila, mungkin ada yang lebih terus, wow lagi.
5: Jadi ini sih Kak, jadi apa? Jadi monyet gitu. Beneran lihat nyampe dia manjat-manjat gitu.
0: Jadi mereka benar-benar memperagakan hal yang dirasukin itu ya.
5: Iya, terus kayak serem pokoknya, matanya kayak ngeliat-ngeliat ke atas terus gitu. Jujur deg-degan.
3: Oke, kalau dari POV lo sendiri ya Naila ya, lo kayak percaya gak sih kalau hal-hal kesurupan mistis kayak gini-gini nih?
5: Kalau dari gue sendiri percaya sih Kak, jujur. Soalnya kayak misalnya gak mungkin gak sih mereka makan arang gitu secara langsung, apalagi ada apinya.
3: Mungkin dia mau buat kopi klatak. Ya gak sih? Kopi yang dikasih arang itu kan, yang di Jogja itu.
0: Oh iya,
3: mungkin kopinya terpisah, arangnya di luar.
0: Okay.
6: Pedes ya.
3: Jadi kita berpikir positif aja. Yeah.
0: Tapi kalau dari lo Naila, setelah menonton hal tersebut ya gitu, lo kayak pernah gak sih kebawa mimpi atau pas lo pulang jadi parno gitu, jadi takut gitu?
5: Nah itu, tapi biasanya di jalanan tuh kayak di orang tuh nyediain bedak gitu kayak buat anak-anak kecil gitu, biar untuk gak sawan. Tapi kadang gue juga pakai sih, takut sumpah.
1: Oh, jadi fungsi bedak ini buat
0: menyangkal gitu kah? Atau gimana?
5: Ya mungkin biar gak sawan aja sih, sawan jaranan
0: gitu. Biar gak sawan gitu ya.
3: Oh, dikasih bedak penangkalnya mungkin ya. Tapi dari sekian banyak cerita atau pengalaman mistis yang lo alamin ya Naila ya, yang paling serem menurut lo apa?
5: Dari mana kak? Dari jaranan atau yang lain?
3: Jaranan, yang hal-hal kesurupan dan yang lainnya kalau ada juga boleh. Ada gak Naila?
5: Kalau yang serem banget sih kayaknya nggak ada, jujur belum pernah gitu kak, baru yang di jaranan ini doang. Okay. Tapi paling serem tuh yang pocong itu sih, soalnya dia kayak benar-benar ditutup gitu loh muka semuanya.
0: Jadi benar-benar diperagain gitu ya?
5: Ya beneran diikat kayak pocong, terus kayak di merinding kayaknya.
0: Oke.
3: Oke, Naila. Berarti selama lo terakhir ngelihat kesurupan kayak gitu-gitu kapan tuh?
5: Minggu kemarin jujur.
3: Info dong
6: baru,
3: gue juga.
6: Ya, baru
3: info dong di mana tempatnya
6: ya.
3: Gue juga pengen.
0: Info jaranan mungkin ya.
3: Bareng gak kita ya enggak sih Naila?
5: Boleh Kak, boleh.
3: Ya kan? Itu lo ngelihatnya di mana, di dekat rumah kah atau di mana?
5: Kebetulan di dekat rumah, memang di dekat rumah tuh ada yang punya gitu kuda kepang.
0: Sanggarnya ya.
5: Ya.
1: Kalau tadi kan Naila bilang kalau dekat rumah nih ya ada sanggarnya, itu biasanya sering juga nggak sih dengar-dengar suara-suara gamelan gitu kalau misal lagi nggak ada acara-acara jaranan ini?
5: Iya, aku merinding, tapi kalau misalnya kata tetangga yang rumahnya dekat situ, memang suka. Apalagi kan itu dia tempatnya itu tempat gak kepake gitu kan. Memang kalau misalnya kadang-kadang ada suara gamelan gitu.
3: Oke.
0: Jadi suka ada bunyi-bunyian gitulah ya dari alat-alat musiknya si sanggar kuda lumping ini tadi.
5: Iya, itu kata tetangga sih. Tapi kalau misalnya dengerin langsung aku belum pernah.
3: Oke. Okay. Oke deh, ada pesan yang mau disampaikan gak sih? Pesan kesan yang sampaikan ke teman Pro 2. Mungkin kalau mau ngeliatin hal-hal kayak gitu, jaranan dan lain-lain, itu apa yang harus disiapin atau apa yang harus dilakuin biar gak ikut kesurupan juga gitu
0: buat
3: ya Naila?
0: Buat jaga-jaga.
3: Ada gak Naila?
5: Mungkin kalau misalnya buat nonton jaranan gitu, usahain jangan pikiran kosong sih kak, karena kan itu kita benar-benar ngelihat setan gitu kan. Jadi kalau misalnya kosong bisa juga nanti ke kita gitu.
0: Oke, okay. Benar-benar. Oke, okay, thank you ya Naila udah mau berbagi cerita terus juga ngasih tips and trick ya ke kalau misalkan mau nonton jaranan dan udah mau banget ditelepon sama kita.
3: Thank you Naila.
0: Thank you.
3: Selamat malam. Selamat istirahat kembali ya.
5: Ya.
3: Oh, kita ngobrol dua, itu tadi udah ngobrol-ngobrol ya, kita sudah neror nih ya. Kita udah neror si Naila tadi ya.
0: Bener.
3: Salah satu teman ngobrol dua yang mungkin hobinya suka nonton jaranan. Hal-hal yang berkaitan dengan kesurupan ini ya teman ngobrol dua. Tapi kalau kalian sendiri gitu ya, suka gak sih hal-hal yang berkaitan sama kesurupan-kesurupan jaranan gini? Jujur kalau gue, kalau jaranannya suka, kesurupannya
0: Gak suka gitu.
1: Jadi sukanya
6: nontonnya aja gitu.
1: Jujur kalau misalnya lagi nonton jaranan ini ya, hal yang paling gue takutin itu takut dikejar. Soalnya itu kalau
3: udah jelas pasti dikejar.
6: Karena lo target
0: utama. Iya, biasanya takut-takut dikejar tuh.
1: Biasanya tuh kalau udah ngejar kayak gitu tuh kayak langsung hop, terus nanti kita bisa kenaan juga gitu.
3: Nah, ya, lo udah gitu. Pasti sih.
6: Tapi sih gue denger-denger juga persyaratannya katanya kalau mau apa ya,
3: harus
6: lepas
3: 17 tahun ya?
6: Enggak dong.
3: KTP.
0: Bawa fotokopi kakak.
6: Kalau dia mau lepas dari arwah yang rasukin dia, iya dia harus apa ya, cari tumbalnya lagi lah gitu ya. Makanya dengan cara ngejar itu.
0: Ngejar
6: mungkin pakai bedak kayak kata Naila tadi nggak sih, bedakan gitu ya, pakai cushion gitu.
3: Lips, oh nggak lips,
1: Aduh, itu mah udah bisa. Kayak apa ya?
3: Kayaknya alis juga bisa lah ya.
1: Blast on sama ya. Blast on, blast on.
3: Oh, lah kita ke MUA aja.
1: Nah. Nah, itu tadi ya nomor 2.

setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan internasional. Lisa Blackpink resmi membuka kantor agensi miliknya yang bernama Loud di Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran kantor baru ini menjadi langkah besar Lisa dalam mengembangkan karir solo sekaligus memperluas aktivitasnya di industri hiburan global nih teman Pro 2. Melalui Loud, Lisa akan mengelola berbagai proyek, mulai dari musik, penampilan, hingga kerjasama dengan berbagai brand internasional. Meski begitu, Lisa dipastikan tetap menjadi bagian dari Blackpink dan akan tetap menjalankan aktivitas grup bersama para member lainnya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Shasha Aulia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital kita di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

2 RRI Banyar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Tengah Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tengah Pro 2, kita udah nemenin selama 2 jam. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan kita. Terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your wellness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Nah,

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengerin 2,52 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2. Emang kita mungkin lagi di fase yang ngerasa kayak, eh, gue nyaman deh gini-gini aja, gue nyaman gak ada orang baru masuk. Bukan berarti gak mencoba mencari orang baru, tapi emang lagi nyaman aja dengan kondisi ini, teman Pro 2 ya. Atau kamu memang lagi di fase yang sama kayak Angga gitu mungkin ya. Malam hari ini, teman Pro 2, Angga nemenin kamu dan Angga bakal ngebacain semua cerita penutup hari yang kamu kirimkan tentunya di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Nah, yang keren lagi nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu sempat kemarin-kemarin nih ya bingung ngubungin Pro 2 kemana, gak usah bingung, sekarang kita udah punya nomor WhatsApp yang baru dan aku belum hafal. Gue belum hafal, bentar ya, gue cari tahu dulu di mana ini ya WhatsApp-nya ya yang baru ya. Tapi kalau kamu nih punya cerita lah malam hari ini, boleh banget tentunya teman Pro 2 ya, kamu cerita barengan sama Angga, bisa ke WhatsApp kita di nomor yang bakal Angga berikan ya. Atau bisa juga nih kamu ke Instagram kita di @pro2bdl. Ke Instagram aja bakal Angga bacain kok ya. Karena ada beberapa gangguan kemarin nih, jadi WhatsApp kita harus diperbaruin gitu teman Pro 2 ya. Dan aku lupa nomor WhatsApp barunya berapa ya. Salah saya memang ya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya ya. WhatsApp Pro 2 itu berapa ya, saya lupa ya. Tapi teman Pro 2 tentunya Angga tetap bakal nemenin kamu hari ini.

dengan berbagai informasi tentunya, dan juga dengan cerita-cerita kamu. Oh iya, boleh banget nih ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Anggo ulangin lagi nih ya, siapa tahu kamu nggak tahu di mana WhatsApp-nya, di 0811-7208-925. Anggo tungguin cerita kamu, teman Pro 2 ya, malam hari ini. Cerita aja kalau ada masalah, jangan diem aja, karena kalau kata Bernadia, laut yang tenang kadangkala menyimpan sebuah misteri.

0: kopinya. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Irbener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Di cerita penutup hari jaga malam, tadi Angga bilang nih ya, kamu kalau mau cerita nih hal-hal yang kamu syukurin hari ini, boleh banget ke WhatsApp ataupun ke Instagram kita, teman Pro 2 ya. Angga pasti bakal ngebacain semua cerita kamu malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ada kabar terbaru, teman Pro 2, terkait WhatsApp, teman Pro 2. Kalau kemarin nih kamu ngerasa kayak WhatsApp-nya Pro 2 kemana gitu, karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Jadi kita mengganti nomor kita, teman Pro 2, di 08 11 7208 925 gitu. Kamu bisa WhatsApp ke situ dan ceritain nih cerita kamu. Udah ada teman Pro 2 yang nge-WhatsApp kita, nge-WhatsApp bahasanya aneh banget ya, ngerespon kita, respon gak tuh. Dari 0896 9181 sekian sekian. Halo kak, perkenalkan aku Guntur. Ngomongin soal hal yang aku syukurin hari ini adalah, aku bersyukur kak masih bisa ngeliat matahari tadi pagi. Aku juga bersyukur kak karena hari ini aku masih merasa bahagia. Oke, bener sih, harus disyukurin itu ya teman Pro 2 ya. Dan gak ada kata syukur yang lain kalau gak itu gitu ya. Tapi kira-kira nih, kamu bersyukur karena hal lain atau kamu cuman menerima aja?

0: 最後もしくはのね。There we go.
1: There you go. There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: 92,5 Projo RW Menyer Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro juga. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih dengerin Angga sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi besok sore di Sore Ceria bareng sama Angga Labesa. Dan terakhir dari Angga, last division express only with Projo RW Menyer Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Projo RW Menyer Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit sekali di ujaran udara, and bye bye semuanya.
1: Yang terhapuskan tak ada lagi.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar.

8 FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

kali kamu mencium dan bilang sayang pada ayahmu? Kapankah terakhir kali kamu duduk diam dan mendengarkan cerita ayahmu, lalu percaya walau itu terdengar mustahil? Inilah kisah anak yang dibesarkan dengan berbagai dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang hakiki, bahwa hidup bukan sekedar cerita, tapi hidup adalah hakikat cinta. Layaknya cerita ayahku buka pembohong, karya Terelie, gue dijadika bakalan bawa lo ke lembaran cerita penuh makna. Kalau lo udah siap menyelam lebih dalam dan keluar dengan hati yang hangat, waktunya dengerin Sore Ceria, tempat cerita-cerita tulus dan suara hati yang terlupakan. Gue dijadika, dengerin gue di Sore Ceria. Kamu, itu dari kampung.

0: Siapa yang suka banget sama kismis? Yang biasanya ada di roti, martabak, dan makanan lainnya. Tapi kamu tahu gak sih dari mana asal kismis? Kismis adalah buah anggur yang dikeringkan, dan karena proses pengeringannya ini, kismis terasa lebih manis. Pasalnya, dalam proses pengeringan tersebut, gula dalam buah anggur mengkristalisasi, dan jadilah kismis yang manis seperti sekarang. Dan kerennya, salah satu khasiat kismis adalah menghilangkan bakteri bau mulut karena mengandung asam polenoik. Asam ini juga dapat melindungi gigi dari pembusukan dan plak.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa yang kalau ketemu sama gebetan suka salting sampai rasanya kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang di perutnya? Ternyata itu wajar loh. Rasa geli yang terjadi di dalam tubuh adalah sensasi yang ditimbulkan oleh pembuluh darah dan otot di sekitar perut yang sedang berkontraksi. Sehingga penurunan aliran darah inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ah, gak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Vigo akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Jumat 17 Juli 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00 kalian akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan teman Pro 2 di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, jaga malam yang akan menemani kalian semua dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini mulai menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi mulai menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi, Paldi, Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
9: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: dan 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: beberapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: RRI Banten Lampung.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Melayu asal Asia, Bupati Wai Kanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Wai Kanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

95 Pro 2 berlambang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko. Di pagi hari ini, di hari Jumat 17 Juli 2026, ya seperti biasa di Sepada gue bakal temenin aktivitas pagi kalian ya. Buat kalian semua mungkin sekarang lagi berangkat ke aktivitas, di mobil hati-hati nyetirnya gitu ya. Atau mungkin juga sekarang sedang siap-siap make up segala macem lah ya. Di pagi hari ini jangan buru-buru, takutnya mencong tuh alis lo ya. Atau juga lipstick gitu, mungkin takutnya outliner gitu kan takutnya gitu, makanya pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Makanya bangunnya lebih pagi kalau misalnya lo tipenya orang yang banyak yang harus dipersiapkan pagi-pagi gitu ya. Ya udah, pokoknya teman Pro 2 seperti biasa sepada-sepada sebelumnya, nanti gue bakal berikan informasi, terus juga ada apa namanya narasumber di jam 9 nanti gitu ya, dengan narasumber kita yang sudah kita share juga di Instagram ya. Kalau misal masih penasaran siapa, langsung aja ke Instagram biar lo tahu siapakah narasumber kita nanti, bukan nanti siang ya, nanti jam 9. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus di Ponjuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah pas.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Yang, jadi pesan kopi nggak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
3: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
3: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.